0: menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Ini dari
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti
10: yang pertama, yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan ya, termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh Jamaah Haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang,

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara

Olahraga Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut terus dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia. Seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah.
0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan kita akan dengarkan informasi dari rekan Sanusi terkait dengan harga daging megang di Takengon di pasaran. Baik rekan Sanusi, silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih rekan Nur, pendengar RRI Takengon di mana pun Anda berada. Dapat kami laporkan di mana kebiasaan masyarakat muslim di Takengon pada hari ini merayakan hari megang untuk perayaan Idul Adha 1447 tepat yaitu pada hari Rabu besok rekan Nur. Di mana pada kebiasaan tradisional masyarakat muslim di Aceh Tengah ini juga membeli daging megang yang dijual di sebelah titik di pasar pusat kota Takengon ini. Di mana menurut amatan kami RRI di lapangan pada pagi hari ini, daging megang untuk megang hari ini dijual Rp180.000 per kilonya untuk jenis sapi dan juga jenis kerbau. Dan harga ini sebenarnya sudah berlangsung sejak pada hari Selasa, Senin kemarin. Di mana pada Senin kemarin para pedagang juga menjual daging megang di harga Rp180.000 sampai dengan Rp185.000 per kilo untuk jenis harga untuk jenis sapi dan jenis daging kerbau gitu kan. Dan sementara untuk antusias pembeli sendiri memang masih cukup tinggi di Kota Dingin Takengon ini, di mana di sejumlah titik pasar megang yang diadakan di Kabupaten Aceh Tengah ini seperti di Pasar Bawah, Pasar Impres dan juga di titik-titik keramaian di pasar Payilam dikerumuni oleh masyarakat Aceh Tengah untuk memburu daging megang sebagai persiapan makan bersama keluarga di Hari Raya Idul Adha besok. Rekan rapat kami laporkan sebenarnya harga jual daging megang ini sudah berlangsung lama sejak 3 tahun terakhir. Di mana pada kasus yang dekat kita lihat pada perayaan megang Idul Fitri kemarin, daging megang yang dijual juga berkisar di antara 180 sampai dengan 185.000 rupiah untuk per kilonya jenis sapi dan kerbau rekan Nur.
0: Baik, terima kasih rekan Sanusi untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita lanjut untuk kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan Maiza dari Melabuh. Silakan rekan Maiza.
1: Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Halo, bisa didengar suara Maiza? Halo, oke, baik. Terima kasih buatnya teman-teman juga yang sudah... Oke, iya, terima kasih untuk Bang Arso yang sudah menyerahkan untuk pagi hari ini kepada Maiza dan juga pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Saat ini Anda ikuti Warta Melabuh, maksudnya program Warta Aceh ya, untuk pagi hari ini.
0: Nah, Kabar untuk... Aceh.
1: Kabar Aceh maksudnya, mohon maaf soalnya Maiza ini perdana, masih grogi dan masih belum hafal sekali ya. Dan yang pastinya untuk itu bersama saya Meliza sebagai presenter dari RRI Melabuh, kita juga akan langsung saja ya, kita sapa-sapa teman kita Sekorwil 17 ya. Tapi terlebih dahulu kita juga akan mengikuti ya Bang ya, informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda bersama Prakirawan Muhammad Niza Andira. Halo, Niza.
2: Halo.
1: Iya, selamat pagi Niza.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, untuk informasi BMKG-nya silakan untuk pagi hari ini.
2: Ya, baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini terpantau sebagian wilayah Aceh, sebagian besar wilayah Aceh terpantau berawan, terutama di wilayah Aceh besar sendiri, di sini masih terpantau hujan ringan. Kemudian juga beberapa wilayah lainnya seperti di wilayah Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan sekitarnya juga masih terpantau berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga beberapa wilayah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan malam hari kembali cerah berawan di wilayah Aceh. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 31 titik panas di wilayah Aceh. Di antaranya itu di wilayah Aceh Selatan, kemudian Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lok Semawe, Sugulu Salam, dan Nagan Raya. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim dan gelombang laut, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 0,9 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Niza yang sudah melaporkan ya mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Nah, pendengar serta pemirsa, itu dia informasi BMKG untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita juga mau sapa-sapa terlebih dahulu nih teman-teman kita Sekorwil Aceh ya, yang akan menghadirkan beragam informasi-informasi nanti di daerahnya masing-masing. Ya, tentu saja Maiza akan mencoba sapa dulu teman-teman kita. Kayaknya dari Banda Aceh dulu deh, biar Maiza lebih apa ya, santai ya. Karena Maiza masih agak sedikit grogi nih, karena ini perdana Maiza jadi host apa ya, Kabar Aceh ya. Di awal udah salah-salah nih. Nah, untuk itu di awal informasi kita di program Kabar Aceh, Maiza mau Sapa dulu nih, ada rekan kita dari RRI Banda Aceh, ada Bang Arso. Bang Arso?
0: Iya, Meza, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Mohon maaf.
0: Iya, yeah, itu bukan kesalahan Meza. Kesalahan dari saya, ada kebocoran streaming. Belum kita sempat matikan tadi, Pro 3.
1: Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Tadi nggak kedengeran suara Mezanya.
0: Oh gitu ya. Baik, di pagi hari ini Meza, cuaca Kota Banda Aceh cukup baik ya, walaupun pagi tadi sempat diguyur hujan ringan. Saat ini Kota Banda Aceh mendung, berawan, dan pastinya kita dalam kondisi terbaik. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ya, salah satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Dinas Peternakan Aceh menghimbau masyarakat agar tidak membuang limbah penyembelihan hewan kurban sembarangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Limbah kurban yang tercecer dikhawatirkan dapat mengundang anjing liar masuk ke kawasan permukiman dan memicu risiko penyebaran rabies. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Pengolahan dan Pemasaran di Snak Aceh, Ruharti, mewakili Kepala Dinas Peternakan Aceh, Dr. Hewan Safridal, mengatakan sebagian besar penyembelihan hewan kurban di Aceh masih dilakukan di masjid dan kampung, bukan di rumah potong hewan atau RPH. Menurutnya kondisi tersebut berpotensi menyebabkan limbah seperti darah, jeroan, sisa daging, dan tulang tercecer di lingkungan sekitar apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, dijelaskan keterbatasan fasilitas RPH di sejumlah daerah membuat masyarakat lebih banyak melaksanakan penyembelihan secara mandiri di lingkungan masjid maupun desa. Ya, informasi berikutnya. Kecamatan Baitturrahman Banda Aceh menyalurkan bantuan pangan kepada warga pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan hari ketiga dari rangkaian penyaluran yang menyasar 3 kampung di wilayah tersebut. Camat Baitturrahman Heri mengatakan bantuan diserahkan langsung kepada keluarga penerima manfaat untuk meringankan beban ekonomi menjelang hari besar. 3 kampung yang menjadi sasaran hari penyerahan itu, Gampung Atuk Munjing dengan 171 penerima bantuan pangan PBP, Gampung Atuk Pahlawan sebanyak 287 PBP, dan Gampung Stui sebanyak 275 PBP. Secara keseluruhan target penyaluran untuk hari Minggu kemarin mencapai 14.660 kg beras dan 2.932 liter minyak goreng. Camat Baitturrahman menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan di tingkat kampung. Baik, Meza, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kita kembali ke Melabuh.
1: Baik, terima kasih Bang Asro dari Banda Aceh yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Dan sekarang Meza mau beralih ke daerah Sabang. Pokoknya yang dekat-dekat dulu ya. Ya, Sabang ini ada siapa? Halo? Sabang,
3: Kak Maiza, ada Yana, Kak Maiza.
1: Halo Yana, salam kenal ya dari Kak Maiza.
3: Salam kenal juga, baru jumpa kita di udara ya.
1: Ya, nah Yana, okay. Ada informasi apa nih dari Sabang untuk?
3: Iya, informasi pertama juga cuaca dari kemarin ya menjelang maghrib diguyur hujan terus sampai tadi malam tengah malam. Terus di sini juga tadi pagi juga agak gerimis dan Sabang mendung, Kak. Anginnya juga lumayan ini. Jadi kalau mau nyeberang hati-hati gitu ya, takutnya gelombangnya agak-agak nakal gitu. Oke, baik. Informasi dari Sabang terkait juga dengan Lebaran Idul Adha, untuk nelayan semua itu beraktivitas di laut itu dilarang. Nah ya, Panglima Laut di Kota Sabang memberlakukan larangan melaut bagi seluruh nelayan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, ketentuan ini berlaku selama beberapa hari dan wajib dipatuhi oleh masyarakat dan juga nelayan di wilayah pesisir Sabang. Panglima Laut Lok Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Hasbalah mengatakan larangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Panglima Laut Kota Sabang. Aturan itu diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi adat laut yang telah dijalankan secara turun-temurun di Aceh. Nah, Selain aktivitas melaut, nelayan juga tidak diperbolehkan membawa tamu maupun rombongan untuk berburu di laut selama masa pantangan yang berlangsung. Pengecualian juga hanya diberikan untuk kondisi darurat saja atau emergensi yang membutuhkan penanganan segera. Hasbala juga menambahkan seluruh nelayan serta masyarakat pesisir diharapkan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dan menurutnya juga kepatuhan terhadap adat laut menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan juga kekompakan masyarakat nelayan di Aceh. Panglima Laut turut juga menghimbau kepada masyarakat dan pelaku wisata laut agar menyesuaikan aktivitas selama aturan berlaku. Dengan adanya kepatuhan bersama, suasana perayaan Idul Adha di wilayah pesisir Sabang diharapkan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Begitu Kak Maiza, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih buat Nyayana ya yang sudah menghadirkan informasinya untuk kita. Dan selanjutnya juga kita akan beralih lagi ke wilayah Loksemawe. Ada siapa di Loksemawe untuk hari ini?
4: Nah, ya, Assalamualaikum Meza, ada Kak Dewi Mohata di sini.
1: Waalaikumsalam, salam ya. Dari Meza, apa kabarnya nih Kak?
4: Alhamdulillah baik, dan Loksemawe hari ini cerah sekali.
1: Ya, ya. Ada siapa nih Kak untuk hari ini di Loksemawe?
4: Ya, ada beberapa informasi yang nanti akan segera kita bagikan. Kemudian juga ada dialog pagi di pagi hari ini, Meza.
1: Oke, silakan Kak.
4: Ya baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya bukan hanya di Loksemawe, tapi mungkin hampir seluruh Aceh tadi malam juga terjadi pemadaman listrik ya. Dan ini juga menyebabkan banyak sekali aktivitas terganggu. Jadi pemadaman ini hampir sama seperti di Sabtu malam, yaitu jelang ba'da maghrib ya, di pukul 19 lewat 30 menit. Dan ini juga sayangnya untuk malam tadi malam ini terjadi pemadaman dua kali pemadaman, setelah hidup setelah 2 jam padam kemudian hidup kembali. Dan ini membuat kota Loksemawe luar biasa ramainya. Kafe-kafe ini semua dipadati oleh masyarakat yang coba ya mencas HP ini. Jadi mencari sinyal. Terus juga anak-anak kuliahan juga rata-rata ini juga mengerjakan pekerjaan kampusnya, juga harus mencari kafe-kafe yang hidup karena memakai genset juga. Jadi tidak semua kafe punya genset, tapi ada beberapa kafe dan hampir semua. Jadi ini hiruk-pikuknya luar biasa. Dan juga di kawasan Aceh Utara, di tepatnya di Krungmane, ini juga dipadati warga warung-warung kopi yang menyediakan genset juga terlihat padat. Saya yakin juga di Banda Aceh tadi malam seperti itu juga ya. Di
0: sama Pak, sama. Sama
4: ya, semua ya. Singkil juga gimana? Sama ya. Takengon itu, juga rame ya tadi malam. Seperti malam Minggu tadi malam. Saya rasa seperti Sabtu malam, luar biasa hiruk pikuknya di jalan raya. Oke.
1: Baik, Melabu juga pagi hari ini mulai padat itu lampunya.
4: Oke. Okay. Padam juga ya. Ya, karena semoga saja insya Allah hari ini terakhir ya. Karena kan nanti malam kita takbir ataupun juga besok akan Idul Adha ya. Semoga lancar, apalagi besok ada rencana yang berkurban, semoga Allah lancarkan. Kemudian ada informasi juga terkait dengan beberapa waktu lalu kan di kawasan Loksukun ini kan juga ada 3 kepala keluarga Gampung Blang Rubek yang rumahnya ini mengalami kerusakan akibat semburan lumpur di lokasi pengobaran sumur bor. Jadi mereka ini sudah kembali menempati rumah mereka dan perbaikan rumah juga sudah mulai dilakukan ya. Dan sehingga warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu informasinya. Kalau untuk pagi hari ini insya Allah kita akan bicara soal megang antara budaya ibadah dan solidaritas. Nanti ada juga Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah, ada Ustadz Mirza Gunawan, dan juga Ketua Bidang Adat MAA Kota Loksemawe Tengku Adnan Yahya. Begitu Mirza, informasi dari Loksemawe.
1: Baik, terima kasih buat Nia Kak Dewi dari Loksemawe ya, sudah menginformasikan kegiatannya untuk hari ini dan juga informasi-informasi seputar wilayah Loksemawe ya. Nah, untuk itu sekarang kita juga akan beralih ke Kota Dingin nih. Nah, kita bakal beralih ke Takengon. Nah, Takengon ada Nur Hasana. Halo, selamat pagi Nur Hasana. Takengon hadir nggak sih? Oh, hadir. Soalnya masih kamera Nikmati.
5: Halo. Iya, ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk apa tadi, Kak? No, cek dulu. Untuk Kak Maiza, ya.
1: Harus cek and recheck nih karena punya banget di Pro 1 ya. Yeah. Kemarin ini di Pro 2. Nah, sekarang di Pro 1 masih belajar ya, Kak ya.
5: Siap. Oke. Siap, salam ya, Kak.
1: Iya, salam kenal dulu ya dari Maiza juga ya.
5: Siap, Kak.
1: Gimana cuacanya untuk pagi hari ini di wilayah Takengon?
5: Untuk wilayah Tengah Aceh pagi ini cerah berawan. Jadi memang tadi juga diprediksi pagi cuacanya itu lumayan baik ya sampai siang, tapi ada prediksi hujan kemungkinan di siang hari, nanti malam akan kembali normal, cerah berawan.
1: Iya, baik. Langsung saja untuk informasinya.
5: Baik, terima kasih Kak Maiza. Dan untuk pendengar pagi ini ya, untuk kabar Aceh ya, memang seperti yang disampaikan Kak Dewi, di Loksmawe padam listrik, di Takengon juga. Ya, walaupun ada beberapa daerah yang sekitar pukul 3 dini hari itu ada yang sudah hidup kembali, tapi ada beberapa daerah yang konon sampai pagi ini sama sekali belum hidup listriknya. Tapi menurut informasi, walaupun ada yang sudah dialiri listrik, tapi jam 7 tadi padam lagi gitu. Ya, jadi menurut informasi dari manajer PLN Takengon itu memang disampaikan pemadaman yang terjadi sekitar pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat tadi malam karena dampak gangguan pada sistem kelistrikan transmisi 150 kV Pangkalan Brandan Langsa yang mengakibatkan padam pada sistem kelistrikan Aceh, dan penyebab gangguan tersebut masih terus ditelusuri oleh tim teknis di lapangan. Dan saat ini personil-personil PLN juga sedang melakukan langkah-langkah perbaikan guna memulihkan sistem kelistrikan sesegera mungkin. Untuk estimasi waktu nyala kembali, pihak PLN mengungkapkan terus berupaya semaksimal mungkin, namun durasi pemulihan akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan saat proses penormalan dilakukan. Dan kemudian untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini salah satunya berkaitan dengan program 10 juta bibit kopi untuk kebangkitan perkebunan kopi di Bener Meriah. Ya, Kabupaten Bener Meriah memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia, dan berdasarkan data yang ada, luas perkebunan kopi mencapai sekitar 50 ribu hektar dengan estimasi sekitar 80 juta batang kopi. Menggunakan asumsi setiap hektar ditanami sekitar 1.600 batang secara konvensional. Dan konon untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menghadirkan program penyediaan 10 juta bibit kopi untuk tahun 2026 ini. Dan program ini juga merupakan bantuan kepedulian pemerintah dalam mendukung peningkatan hasil perkebunan kopi melalui kegiatan rehabilitasi, penyisipan tanaman dan replanting atau penanaman kembali tanaman kopi yang sudah tidak produktif. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Meza. Kembali ke Kak Meza di Melabu.
1: Baik, terima kasih darinya, dari Nur Hasana ya di Takeng.
5: Iya, siap, Kak.
1: Nah, karena waktu kita juga sepertinya harus diburu ini ya. Ada teman kita satu lagi di wilayah Singkil. Ada M. Mulyadi Simajuntak. Halo,
5: senyum,
1: Bang. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Iya.
6: Meja.
1: Iya. Salam kenal, Bang.
6: Salam kenal kembali, Kak Meja. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Bang. Abang gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik, Kak Meja.
1: Apa informasinya, Bang? Dari Singkil untuk pagi hari ini.
6: Baik, terima kasih Kak Maija. Untuk pagi ini ya, informasi cuaca sangat cerah ya, seperti wajah saya pagi ini cerah gitu ya. Dan informasi lain yaitu terkait Sambut Idul Adha, 24 hewan kurban disalurkan ke 5 kecamatan di Desa Subuh Salam, di Kota Subuh Salam. Pemerintah Kota Subuh Salam bersama instansi vertikal badan usaha milik daerah ataupun BUMD dan sejumlah perusahaan swasta menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 15 ekor sapi dan 9 ekor kambing didistribusikan ke berbagai desa dan masjid di 5 kecamatan sekota Subuh Salam. Bantuan hewan kurban tersebut dihimpun dari Satuan Kerja Pemerintah Kota ataupun SKPK, instansi pusat, lembaga keuangan, hingga perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Subuh Salam. Penyaluran ini ditargetkan menyasar warga yang membutuhkan agar esensi dan manfaat ibadah kurban dapat dirasakan secara merata. Kepala Badan Protokol dan Komunikasi Pimpinan ataupun Prokopim Setda Kota Subuh Salam Abdul Rahman mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini merupakan wujud kepedulian sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang minim aktivitas kurban. Dari sektor pemerintah daerah tercatat 6 kelompok gabungan dinas dan badan menyumbang masing-masing 1 ekor sapi, diantaranya gabungan dinas pangan, pertanian, Kominfo, Disperpora, dan dinas perindustrian yang menyalurkan bantuan ke desa Tualang, Kecamatan Rundeng. Selanjutnya pendengar, gabungan Satpol PP, PUPR, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat mengarahkan bantuan ke Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat. Sementara untuk gabungan Dinas Penanaman Modal, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, dan Kabak Kesra menyasar Desa Jontor di Kecamatan Penanggalan. 2 kelompok Pemda lainnya yaitu gabungan Dinas PMK, BKPSDM, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Arsip, dan Bapeda menyalurkan sapi ke Desa Longkip, Kecamatan Longkip, serta gabungan Sekretariat Kecamatan MAA dan Korpri yang mengirimkan bantuan ke Desa Gerugup, Kecamatan Rundeng. Selain itu, pendengar, tingkat dinas KPP Pratama Subuh Salam juga turut menyumbang 1 ekor sapi ke Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat. Disusul sumbangan para kepala bagian Setdako Kota Subuh Salam 1 ekor sapi ke Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, serta 1 ekor kambing dari kepala bagian umum Setdako untuk Masjid Pelawis Desa Subuh Salam. Di sektor keuangan dan dunia usaha, Bank Aceh Syariah Cabang Subuh Salam menjadi penyumbang terbesar dengan menyerahkan 3 ekor sapi. Hewan kurban tersebut disebar ke Masjid AS Silmi, Masjid Al Munawarah Desa Subuh Salam, dan Desa Sekelang di Kecamatan Penanggalan. Sementara itu, pendengar, untuk kontribusi dari sektor swasta dipimpin oleh PT Bangun Sempurna Lestari dengan menyumbang 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing, disusul oleh PT Global Sawit Semesta ataupun MSSB yang menyerahkan 2 ekor sapi, PT Asdal Prima Lestari sebanyak 1 ekor sapi, dan PT Samudra Sawit Nabati yang menyumbang 1 ekor sapi untuk Desa Singgersing. Baik, itu saja, Kak Maida, kami kembalikan.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Mulyadi ya, dari Singkil. Informasi untuk hari ini dan teman-teman semuanya. Dan terakhir, informasi dari Mokdo nih. Meza akan menghadirkan satu informasi dari Bupati Aceh Barat, Tarmizi, sidak ke pasar bina usaha Melabo dan pantau harga daging. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabo. Tepatnya hari Senin 25 Mei 2026 kemarin. Giat ini juga untuk memastikan persediaan daging dan harga terjangkau. Dan tentu saja peninjauan yang dipusatkan juga di pasar bina usaha tersebut bertujuan untuk memantau stabilitas harga bahan baku ya, kebutuhan pokok ya, sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Nah, selain itu pendengar, dari hasil pemantauan di lapangan, Tarmizi juga menyebutkan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil ya, dan stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha mendatang. Nah, selanjutnya, selain memantau harga sembako, Bupati Aceh Barat juga mengecek harga daging serta memastikan ketersediaannya menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Idul Adha. Nah, tak hanya fokus pada stabilitas harga, ternyata Tarmizi juga turut menyoroti persoalan kebersihan lingkungan pasar. Ia juga meminta para pedagang agar tidak membuang sampah ke aliran sungai Lungnaye yang berada di sekitar kawasan pasar. Nah, selain itu juga Tarmizi berharap kondisi harga yang stabil serta distribusi bahan pokok yang lancar dapat membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat dan pungkas. Nah, ini juga disampaikan terakhir ya oleh Bupati Tarmizi untuk laporannya. Nah, itu dia teman-teman Skor Wheel Aceh ya untuk kabar Aceh hari ini dari Meiza. Dan terima kasih banyak sekali untuk pendengar dan pemirsa RRI seluruh Aceh, Skor Wheel Aceh maksudnya, dan rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Kita beralih ke Banda Aceh, Bang. Apa Meza langsung tutup nih?
0: Ya, silakan Meza.
1: Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk kabar Aceh, kita sudah ikuti bersama rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Terus satu hari Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 8.05 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, pemadaman listrik kembali terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh pada Senin malam tadi. Pemadaman dimulai sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hingga dini hari. Peristiwa ini terjadi hanya 2 hari setelah gangguan serupa yang menyebabkan sistem kelistrikan di Aceh maupun sejumlah provinsi lainnya di Pulau Sumatera lumpuh total. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PLN UIT Aceh, Lukman Hakim, mengatakan sistem kelistrikan belum stabil pasca gangguan transmisi di jaringan Sumatera. Sebagai langkah penanganan, PLN mengoptimalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel PLTD untuk membantu menopang beban kelistrikan. PLN juga meminta maaf atas pemadaman yang terjadi.

Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, 93 FM Plus 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Takengon menyapa, menemani kebersamaan kita untuk selanjutnya, untuk hari ini, hari yang luar biasa. Dan ya, untuk informasi-informasi juga terus akan kami sampaikan ya, khususnya untuk hari ini. Dan pendengar, ya, informasi dari GEC KLH Gayo ya, jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, suara khas Siamang dari rri.co.id Takengon, tapi informasi ini turut disampaikan oleh GEC KLH Gayo sendiri ya. Ini berkaitan dengan suara khas Siamang Simpalangus Sindactylus atau yang biasa kita kenal IMO, yang dahulu bersautan di kawasan hutan Gayo kini perlahan mulai menghilang. Kondisi ini konon menjadi sinyal serius terhadap tekanan yang terus terjadi pada ekosistem hutan di wilayah pegunungan Gayo dan kawasan Loser. Primata arboreal yang oleh masyarakat Gayo disebut IMO itu diketahui menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon dan kanopi hutan. Namun kerusakan habitat akibat perambahan, pembukaan lahan, ekspansi perkebunan hingga aktivitas ilegal di kawasan hutan membuat ruang hidup Siamang semakin menyempit. Selain kehilangan habitat, ancaman terhadap Siamang juga datang dari perburuan dan perdagangan satwa liar yang konon masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan mengaku semakin jarang mendengar suara Siamang yang sebelumnya menjadi penanda alami hidupnya hutan Loser. Padahal, Siamang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis Sumatera, dan satwa ini juga berfungsi sebagai penyebar biji alami yang membantu regenerasi vegetasi liar dan menjaga keberlangsungan hutan di kawasan pegunungan Gayo.

RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, pendengar semangat dan selamat pagi untuk semuanya. Ya, beberapa informasi, beberapa kabar lainnya juga masih terus kami akan sampaikan untuk Takengon menyapa pagi ini. Pendengar bisa sharing ya terkait dengan bagaimana untuk update informasi terkini di sekitar pendengar. Mungkin pasca pemadaman listrik kemarin malam seperti apa kondisinya, apakah sudah hidup atau masih padam, bisa sharing bersama kami. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk informasi-informasi selanjutnya kali ini berkaitan dengan kabar ya, di mana wisata Arung Jeram Gayo yang konon diinformasikan lesu nih pasca bencana, menurut informasi kunjungan juga turun drastis. Wisata Arung Jeram di Aceh Tengah memang mengalami penurunan drastis dalam 6 bulan terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang berdampak pada akses jalan menuju wilayah Tengah Aceh. Kondisi tersebut membuat jumlah wisatawan menurun tajam hingga hampir menyentuh nol kunjungan, terutama wisatawan luar daerah. Ketua Koperasi Arung Jeram Loko Badak Takengon Halisuddin mengatakan kondisi saat ini menjadi ujian terberat kedua bagi pelaku wisata setelah pandemi COVID-19, dan jika saat pandemi wisata Arung Jeram masih mampu bertahan karena aktivitas dilakukan di alam terbuka, maka kondisi saat ini jauh lebih berat akibat rusaknya akses jalan dan kekhawatiran wisatawan terhadap keselamatan perjalanan. Dan menurutnya sebelum bencana, wisata Arung Jeram di Aceh Tengah itu mampu melayani hingga 100 sampai 150 trip perahu setiap akhir pekan. Dalam satu minggu, jumlah kunjungan bisa mencapai sekitar 1.600 orang hanya satu operator wisata saja. Namun kini jumlah kunjungan turun drastis, dalam sehari jumlah trip bahkan tidak mencapai 10 perahu. Kondisi tersebut berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat ya.

masih aman dikunjungi. Sungai untuk aktivitas rafting disebut tidak terdampak bencana dan fasilitas wisata juga tetap beroperasi normal. Dan dia berharap nih untuk masyarakat dan pemerintah bersama-sama membantu memulihkan citra pariwisata Gayo agar wisatawan kembali percaya untuk berkunjung ke Aceh Tengah.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti.

hati yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, semangat untuk semua, untuk Anda pendengar setia dimanapun berada. Ya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan kisah inspiratif nih. Nabung uang receh demi kurban, kisah Mas Arif menginspirasi banyak orang. Kisah inspirasi inspiratif datang dari Bekasi. Seorang pemuda disabilitas bernama Arif berhasil menyentuh hati banyak orang lewat perjuangannya menabung uang receh demi bisa berkurban pada hari raya Idul Adha. Di tengah keterbatasan fisik dan kondisi ekonomi yang sederhana, pria berusia 36 tahun itu tetap bekerja keras setiap hari demi mencari rezeki halal. Sehari-hari, Arif bekerja sebagai pemulung kardus bekas dari pagi hingga malam hari, dan tidak hanya itu, ia juga kerap membantu warga sekitar dengan mencuci mangkok di warung bakso hingga membersihkan masjid untuk menambah penghasilan. Yang membuat banyak orang kagum, keterbatasan tidak membuat dirinya kehilangan semangat untuk berbagi. Dari penghasilannya yang tidak seberapa, dia dengan sabar menyisihkan uang pecahan kecil, mulai dari recehan hingga uang 2.000-an rupiah. Semua itu ia kumpulkan sedikit demi satu impian mulia, yakni membeli kambing kurban. Di wilayah Bekasi, harga kambing kurban umumnya berkisar antara 2 juta hingga 3,5 juta rupiah, nominal yang tentu tidak mudah dikumpulkan bagi seseorang dengan penghasilan terbatas. Namun dengan ketekunan dan niat yang tulus, Arif terus menabung tanpa menyerah. Kisah perjuangannya kemudian viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak orang merasa terinspirasi oleh ketulusan serta semangatnya untuk beribadah dan berbagi kepada sesama. Berkat kisah tersebut, kabarnya ada dermawan yang tergerak hatinya untuk memberikan hadiah seekor hewan kurban atas nama Arif, sebuah bentuk apresiasi atas perjuangan dan ketulusan yang luar biasa. Dari kisah ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa berkurban bukan hanya tentang kemampuan materi atau menunggu menjadi kaya. Lebih dari itu, kurban adalah tentang niat, keikhlasan, dan kemauan untuk berbagi kepada sesama. Semangat dan perjuangan Arif menjadi pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang hidup dalam keterbatasan sekalipun.

0: via Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat di mana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini kopi benar meriah, mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin maju.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan semangat selalu. Ya, untuk Anda pagi ini kita akan lanjut untuk dengarkan cek fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk cek fakta kali ini berkaitan dengan informasi hoax yang beredar nih, tentang video yang mengklaim Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengumumkan program dana hibah dengan anggaran 600 miliar rupiah adalah hoax. Unggahan video tersebut adalah konten manipulasi AI. Dan pendengar, narasi yang beredar di media sosial terkait dengan klaim Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengumumkan program dana hibah dengan anggaran 600 miliar rupiah. Dan tim cek fakta mengecek media sosial Kementerian Keuangan dan Purabaya, namun tidak ditemukan informasi mengenai program dana hibah 600 miliar rupiah. Videonya janggal ya, karena dilihat pada bentuk mikrofon yang tidak utuh saat dipegang Purabaya. Pengecekan keaslian video dengan high moderation di mana video itu sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Pengecekan keaslian video dengan TruthScan juga mendeteksi video itu memiliki probabilitas 99% dibuat menggunakan AI. Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu kemungkinan besar memanipulasi foto Purabaya di laman RRI. Ya, pose dan baju batik yang dikenakan Purabaya tersebut identik dengan unggahan yang beredar. Kesimpulan, video Purabaya mengumumkan program dana hibah 600 miliar rupiah merupakan hasil manipulasi AI. Baik, demikian untuk cek fakta pagi ini. Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RFA Kengon, Matahari Lala Carmela yang baru saja kita dengarkan bersama. Pendengar, semoga dapat menghibur Anda ya setidaknya. Pendengar, ngomongin soal pariwisata di Aceh Tengah yang konon pelaku pariwisata di Aceh Tengah juga berharap untuk pemerintah ya agar segera mempercepat perbaikan akses jalan menuju wilayah Tengah Aceh guna memulihkan sektor wisata yang terdampak pasca bencana hidrometeorologi. Ketua Koperasi Arung Jeram, Lukub Badak Takengon, Hali Sudin menilai kondisi jalan saat ini menjadi hambatan terbesar bagi wisatawan untuk datang ke Tanah Gayo, meskipun objek wisata di daerah tersebut masih aman dan tetap indah untuk dikunjungi. Ya, dia mengatakan nih, pemberitaan dan video kerusakan jalan yang viral di media sosial membuat calon wisatawan ragu datang ke Aceh Tengah, padahal menurutnya gangguan perjalanan hanya menyebabkan tambahan waktu tempuh sekitar 30 menit hingga 1 jam.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini suasananya cukup ramai nih pasti ya, di pasar, tempat orang-orang yang jual daging megang dadakan gitu. Dan karena memang tradisi megang ini berasa ya di wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah juga, jelang peringatan Hari Raya Idul Adha. Besok sudah jatuh ya, dan malam nanti akan ada takbir keliling insyaallah. Bahkan kemeriahannya itu enggak cuma di hari ini, tapi bahkan dua hari menjelang Hari Raya Idul Adha, itu sejak kemarin masyarakat di berbagai wilayah termasuk Benar Meriah yang sudah kembali melaksanakan tradisi megang yang sudah menjadi budaya turun-temurun di Provinsi Aceh. Tradisi megang memang selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat Aceh menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan bulan suci Ramadan. Ya, pada momen ini masyarakat biasanya membeli dan memasak daging untuk dinikmati bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Dilihat dari suasana pasar ya, katakanlah kemarin hari ini 26 Mei 2026, suasana pasar di sejumlah wilayah Benar Meriah memang tampak ramai dipadati warga yang berburu daging megang. Aktivitas jual beli meningkat sejak pagi hari, terutama di kawasan pasar Simpang Pantai Raya dan Simpang Balik. Harga daging sapi megang tahun ini terpantau masih stabil dan sama seperti saat megang Idul Fitri lalu, yakni mencapai Rp180.000 per kilogram. Meski harga tergolong tinggi, antusiasme masyarakat untuk membeli daging tetap tinggi sebagai bagian dari tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pedagang daging di pasar mengaku permintaan masyarakat meningkat tajam menjelang Idul Adha. Banyak warga membeli daging untuk kebutuhan keluarga maupun untuk dibagikan kepada kerabat. Tradisi megang tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sosial yang kuat. Selain mempererat silaturahmi keluarga, tradisi ini juga menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat dalam menyambut Hari Besar Islam. Baik, semangat ya untuk semuanya dengan beragam kesibukan yang luar biasa di hari ini. Juga ada yang mungkin masih di tempat kerja karena memang enggak bisa libur gitu ya, karena jadwal liburnya cuma besok dan lusa, dua hari. Jadi besok pertepatan dengan hari lebaran, di hari Kamis itu cuti bersama, dan hari ini masih tetap harus kerja seperti biasa. Ada yang mungkin sudah curi start duluan, ambil cuti tahunan dan sebagainya, untuk bisa menikmati momen lebaran bersama keluarga di kampung halaman atau di mana gitu ya. Oke, semangat selalu untuk semua, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk yang berpuasa juga ini harus tahan-tahan godaan karena banyak masakan-masakan yang bakal dimasak khususnya untuk hari ini ya, menyambut lebaran Idul Adha esok hari.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Baik, ada cinta kedua dari Ping Ping. Pendengar Pro 1 dimanapun berada. Untuk informasi-informasi selanjutnya, Nur sampaikan untuk siang, untuk pagi jelang siang ini ya setidaknya. Jadi dikabarkan untuk wilayah Tengah Aceh berpotensi hujan ringan hingga sedang pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Aceh Muhammad Niza Andria dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Ya, dan pendengar, dalam informasi tersebut disampaikan bahwa kondisi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh pada pagi hingga menjelang siang hari diperkirakan berada dalam kondisi lumayan berawan. Memasuki siang hingga sore hari, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di beberapa wilayah. Sementara itu, pada malam hari kondisi cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Terpantau juga setidaknya ada 31 titik panas di berbagai wilayah Aceh. Walaupun demikian, untuk titik panas di Aceh Tengah, wilayah Tengah Aceh sendiri itu diprediksi nol ya untuk pantauannya dalam 24 jam terakhir. Prakirawan BMKG Aceh juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang signifikan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Baik, semangat ya untuk semuanya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada, terus menemani kebersamaan kita untuk pagi ini dengan beragam pilihan lagu dan informasi selanjutnya.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Baik, sudah beranjak pada pukul 9:49 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon sudah di penghujung untuk tugas Nur menemani Anda. Saatnya Nur undur diri, tapi pastikan jangan kemana-mana. Nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fazri dan Yati yang akan menemani pendengar dengan rekan program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nur langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Ki alap.

0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Kengun dimanapun Anda berada. Ya, untuk hari ini ada Yati dan juga Bang Fajri ya, hingga nanti pada 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk program kita di siang hari ini yaitu moderasi beragama ya Bang Fajri ya.
1: Iya, benar.
0: Dengan tema hidup rukun, hindari ekstremisme, moderasi sebagai solusi ya. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan karena saat lagi akan kami ulas terkait hidup rukun, yaitu ya hindari ekstremisme dan ada ulasan-ulasan moderasi sebagai solusi pendengar. Jadi pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: moderasi, program moderasi beragama ya untuk hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026 ya, dengan tema
1: hidup rukun hindari ekstremisme, moderasi sebagai solusi ya.
0: Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang beragama baik agama, budaya maupun cara pandang pendengar ya, tantangan untuk tetap hidup rukun ini semakin nyata pendengar. Ekstremisme baik dalam sikap maupun pemikiran ini dapat merusak persatuan pendengar. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk ya. Perbedaan bukanlah hal baru, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Namun dalam beberapa situasi pendengar muncul sikap ekstrim, baik ekstrim dalam beragama maupun dalam menyikapi perbedaan. Ya, ekstremisme ini seringkali ditandai dengan menganggap diri paling benar lah, menolak perbedaan gitu ya Bang Pacri ya, dan mudah menyalahkan bahkan mustahil dan memusuhi kelompok lain pendengar. Jadi jika dibiarkan, sikap ini bisa memicu konflik sosial pendengar. Dan disinilah pentingnya moderasi beragama. Moderasi ini bukan berarti melemahkan keyakinan ya, tetapi justru menguatkan dengan cara yang bijak, seimbang dan penuh toleransi. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menghindari sikap berlebihan dan mengedepankan dialog daripada konflik.
1: Ya benar. Adapun poin-poin yang paling menjadi catatan kita ketika berbicara hidup rukun, hindari ekstremisme, moderasi sebagai solusi adalah penting menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Kemudian perbedaan bukan alasan untuk saling membenci ya, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian mengutamakan dialog dan perdamaian dibanding permusuhan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bahasan-bahasan mengenai apa saja yang perlu dijalani dalam menjalankan hidup rukun dan juga moderasi sebagai solusi. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, Pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di program Moderasi Beragama ya. Tadi sudah kita ulas beberapa poin-poin penting. Kalau kita lanjutkan, poin penting dari hidup rukun, dari ekstremisme adalah Indonesia dibangun atas semangat kebersamaan dan toleransi ya, bukan kemudian dibangun atas kelompok tertentu. Kemudian sikap merasa paling benar harus dihindari. Ya, moderasi mengajarkan sikap tengah dan tidak berlebihan. Moderasi dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Betul. Pentingnya bijak menggunakan media sosial agar tidak terprovokasi. Ya, ini mungkin menjadi satu hal yang harus diperhatikan di tengah era kemajuan teknologi ya, era medsos yang tinggi. Kita harus bijak menggunakan medsos. Kemudian generasi muda berperan menjaga persatuan bangsa, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama, hidup rukun menciptakan lingkungan aman dan harmonis. Moderasi menjadi solusi mencegah ekstrim. Persatuan bangsa harus dijaga bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Oke, dan intinya moderasi sebagai solusi berarti memilih jalan tengah yang bijak, yaitu teguh dalam keyakinan, lembut dalam sikap, adil dalam menilai, dan damai dalam bertindak. Kalau ini dijalani pendengar, maka hidup rukun bukan sekedar harapan, tapi bisa jadi kenyataan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: FYI, for yay info. Enak.
4: Lagi makan apa?
3: Lagi makan donat.
4: Kayaknya enak tuh.
3: Emang.
4: Mau dong.
3: Mau. Nih.
4: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
3: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
4: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
3: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
5: FYI, for yay info.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pun. Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Iya, berdengar Pro 1 RRI Takengon masih di 93 FM. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan moderasi beragama.
3: Ya pendengar, mari kita jadikan moderasi beragama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, dan dari hal-hal kecil pendengar. Dan pendengar, karena dengan hidup rukun dan menjauhi ekstremisme, kita ikut menjaga keutuhan bangsa. Ya pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program moderasi beragama hari ini, dan sampai berjumpa lagi di program moderasi beragama selanjutnya pendengar. Pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda. Looking for the head flick and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen
4: Pfosten. Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri camp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar Liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di Liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Rock Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olah.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Masih digarangkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus menemani kebersamaan kita untuk saat ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id. Untuk saat ini, harga emas perhiasan di pasar domestik kembali menjadi perhatian masyarakat jelang Idul Adha 2026. Di tengah fluktuasi harga terkini, informasi mengenai perkembangan harga emas perhiasan tetap diminati sebagai instrumen investasi jangka panjang maupun penunjang penampilan. Di Indonesia, sejumlah gerai emas sudah merilis beberapa harga resmi, di antaranya untuk harga emas perhiasan pada gerai, salah satu contohnya di Raja Emas, untuk emas 24 karat Rp2.260.000 per gramnya, kemudian 23 karat di kisaran Rp2.112.000, hingga kemudian di untuk emas 12 karat di kisaran Rp1.103.000. Pendengar, untuk harga emas ini perbedaan antar gerai dapat menjadi pertimbangan masyarakat sebelum melakukan transaksi. Pemantauan rutin dinilai penting agar keputusan investasi tetap sesuai dengan kondisi pasar terkini. Salah satunya perbandingan antara Raja Emas dan juga gerai laku emas. Untuk 24 karat dijual Rp2.460.000 per gramnya. Kemudian 23 karat Rp2.120.000 per gramnya. Untuk informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat, hanya di

Idul Adha sebentar lagi tiba. Mari kita wujudkan rasa syukur dengan berkurban. Barang siapa yang diberi kelapangan rizki, janganlah ia meninggalkan ibadah kurban. Dengan berkurban, kita berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayo, siapkan niat terbaikmu untuk berkurban tahun ini.

harapanmu bisa menjadi nyata di hari Arafah. Alasan kenapa doa-doa diijabah pada hari Arafah, karena pada hari Arafah, pintu langit sedang terbuka lebar. Allah turun ke langit dunia dan mengijabah doa-doa kita. Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi disahkan oleh Syekh Al-Albani. Boleh jadi, satu doamu di hari Arafah mengubah seluruh kehidupan dunia dan akhiratmu. Hari Arafah adalah hari kita untuk berharap sebesar-besarnya kepada Allah. Bahkan Malaikat Jibril pun menuntun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ke dataran tinggi di sore hari Arafah. Keduanya lalu berdiri, mengangkat tangan dan berdoa hingga matahari terbenam dan cahaya senja perlahan menghilang. Mintalah ampunan, ketenangan, dan harapan yang terasa jauh. Tidak ada yang sulit untuk Allah kabulkan. Walaupun hari ini banyak hal membuat hatimu takut, masa depan terasa abu-abu, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari apa yang kita khawatirkan.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rektor IAIN Takengon Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL dijadwalkan akan menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam Rabu besok pagi. Dalam khutbahnya nanti Ridwan Nurdin akan menyampaikan ceramah bertema nilai-nilai keteladanan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tema tersebut diangkat sebagai pengingat pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan umat muslim. Kepala Dinas Syariat Islam Benar Meriah Taslim mengatakan salat Idul Adha tahun ini akan dipusatkan di lapangan Masjid Babu Salam. Saat ini panitia terus melakukan berbagai persiapan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Idul Adha telah tiba, hari perayaan di mana umat muslim melaksanakan kurban sebagai wujud pengorbanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepat di hari yang sama, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah menyembelih putranya. Dari situ kita belajar untuk menggunakan sisa waktu yang ada bersama mereka yang kita sayangi, dan juga ikhlas kepada mereka yang sudah tenang di sana.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Ya, pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pelaku pariwisata di Aceh Tengah berharap pemerintah segera mempercepat perbaikan akses jalan menuju wilayah Tengah Aceh guna memulihkan sektor wisata yang terdampak pasca bencana hidrometeorologi. Ketua Koperasi Arung Jeram Luku Badak Takengon, Khalisuddin, menilai kondisi jalan saat ini menjadi hambatan terbesar bagi wisatawan untuk datang ke Tanuh Gayu. Meskipun objek wisata di daerah tersebut masih aman dan tetap indah untuk dikunjungi. Dia mengatakan pemberitaan dan video kerusakan jalan yang viral di media sosial membuat calon wisatawan ragu datang ke Aceh Tengah. Padahal menurutnya gangguan perjalanan hanya menyebabkan tambahan waktu tempuh sekitar 30 menit hingga 1 jam. Menurut Khalisuddin, akses jalan bukan hanya penting bagi sektor wisata, tetapi juga menjadi urat nadi distribusi hasil bumi masyarakat seperti kopi, sayur mayur, dan kebutuhan pokok lainnya. Lambatnya penanganan infrastruktur disebut ikut memicu naiknya harga barang dan menurunnya pendapatan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat dapat menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama karena menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat luas. Selain perbaikan jalan, ia juga berharap adanya pembenahan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung pariwisata seperti area parkir, kebersihan masjid, kenyamanan kawasan wisata, serta penataan kota agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

Hari Raya Kurban atau Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sejarahnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian keimanan. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ismail menerima perintah tersebut. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba, menegaskan bahwa tujuan kurban adalah ketakwaan, bukan sekedar penyembelihan. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102-107. Sejak saat itu, umat Islam memperingati Idul Adha dengan melaksanakan sholat id, bertakbir, dan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, atau domba. Daging kurban dibagi menjadi 3 bagian, untuk pekurban, keluarga, dan fakir miskin. Hari Raya Kurban bukan hanya ritual, tetapi juga simbol keikhlasan, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Tradisi ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagi kepada sesama adalah wujud nyata dari ketakwaan. Nilai-nilai penting Idul Adha. Pertama, ketakwaan, mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Kedua, keikhlasan, rela berkorban demi kebaikan. Dan ketiga, kebersamaan, membagi hasil kurban untuk mempererat solidaritas sosial.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takeo, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Saatnya kita bergabung bersama Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan kumandang azan zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إن الله عزيز حكيم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh keikhlasan dan kepedulian. Kurban bukan sekedar menyembeli hewan, tetapi wujud pengorbanan, berbagi, dan mempererat tali persaudaraan. Jadikan Idul Adha sebagai momen untuk saling membantu dan menebar kebaikan di tengah masyarakat. Makna kurban adalah pengorbanan dan keikhlasan. Berbagi kebahagiaan dengan sesama memperkuat persaudaraan. Idul Adha adalah saat untuk menebar kasih sayang dan kepedulian.

harapanmu bisa menjadi nyata di hari Arafah. Alasan kenapa doa-doa diijabah pada hari Arafah? Karena pada hari Arafah, pintu langit sedang terbuka lebar. Allah turun ke langit dunia dan mengijabah doa-doa kita. Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi disahkan oleh Syekh Al-Albani. Boleh jadi, satu doamu di hari Arafah mengubah seluruh kehidupan dunia dan akhiratmu. Hari Arafah adalah hari kita untuk berharap sebesar-besarnya kepada Allah. Bahkan Malaikat Jibril pun menuntun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ke dataran tinggi di sore hari Arafah. Keduanya lalu berdiri, mengangkat tangan dan berdoa hingga matahari terbenam dan cahaya senja perlahan menghilang. Mintalah ampunan, ketenangan, dan harapan yang terasa jauh. Tidak ada yang sulit untuk Allah kabulkan. Walaupun hari ini banyak hal membuat hatimu takut, masa depan terasa abu-abu, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari apa yang kita khawatirkan.

Idul Adha telah tiba. Hari perayaan di mana umat muslim melaksanakan kurban sebagai wujud pengorbanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepat di hari yang sama, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah menyembelih putranya. Dari situ kita belajar untuk menggunakan sisa waktu yang ada bersama mereka yang kita sayangi, dan juga ikhlas kepada mereka yang sudah tenang di sana.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berserluni. Tarlo Selasa tanggal 26 Mei 2025. Saudara, inilah ke Berserluni selengkapi. Mati listrik Mian terjadi di hampir mehne wilayah Aceh Senin kelem 25 Mei 2026 hari jam 19.30 WIB sawah Sobohne. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
2: Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, dijadwalkan kin khatib senyang Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babusalam, Kabupaten Bener. Mati listrik Mian terjadi hampir mehne wilayah Aceh Senin kelem tanggal 25 Mei 2026 hari jam 19.30 sawah Sobohne. Gangguan ini terjadi roalu mati disney lagu sebelumnya melumpuhan sistem kelistrikan Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh Lukman Hakim menyawahkan sistem kelistrikan gerilan stabil pasca gangguan transmisi jaringan Sumatera. PLN tengah mengoptimalkan penggunaan PLTD kin membantu pasokan listrik dan meniru maaf ku masyarakat atas pemadaman ini. Lisa Dana, RRI Takengan menyawahni keberseluni.
1: Rektor IAIN Takengen, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, ijadwalen kin khatib semiang Idul Adha 1447 Hijriah i Masjid Agung Babusalam, Kabupaten Bener Meriah, Rabu Sobo. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
2: Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, dijadwalkan kin khatib senyang Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babusalam, Kabupaten Bener Meriah, Rabu Sobo. Khutbah simali sawahan nilai-nilai keteladanan uan kisah Nabi Ibrahim tentang keikhlasan nye ketaatan ku Allah. Kepala Dinas Syariat Islam Bener Meriah Taslim menyawahan pelaksanaan semyang Idul Adha Ibu Setan I Alam-Alam Masjid Babusalam dan persiapan renya Ibu Setan Panitia. Lisa Dana, RRI Takengan menyawahni keberseluni.
1: Informasi selanjutnya, tahun ini jumlah hewan kurban di Masjid Agung Ruhamah Takengon meningkat. Selengkapi sawahan Mahyani.
3: Tahun ini jumlah hewan kurban Masjid Agung Ruhamah Takengon meningkat. Idekar Raya Idul Adha ni masyarakat Aceh tengah ngemungumpulan 45 hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhamah Takengon Hamdan ku RRI munyawahni. Jumlah 45 oya kene meningkat dibandingkan tahun silalu 2024. Masjid Agung Ruhamah menerima 21 lemu romkoro. Sedangkan kaming jumlahi 20. Hari total hewan kurban tahun ini hanya 14 si isia pun langsung urum panitia selebihi kene kurban masyarakat kin pembagian dengkia panitia kase menyiapkan kupon si ibagin kin si mungerben anak yatim pakir miskin bantuan kin ibu si tengah benemah ke kanak stunting rum ibagin ku korban bencana banjir wehbah tanah longsor. Mahyani, Ari RRI Takengan munyawah nike Berseloni.
1: Masyarakat di kawasan Bali Nosar, Kecamatan Bintang, mulai beraktivitas lancar setelah totor penghubung antara Kecamatan Bintang Rum, Kecamatan Lutawar, ngenguk ilalui Mion Rum Honda. Selengkapi sawahan Mahyani.
3: Masyarakat di kawasan Bali Nosar, Kecamatan Bintang mulai beraktivitas lancar setelah totor penghubung antara Kecamatan Bintang Rum Kecamatan Lutawar ngenguk ilalui Mian Rum Honda motor. Kapasitas maksimal 10 ton terminggu 24 Mei 2026. Sebelumnya jembatan gerepas iliwati karena rusak sehingga menghambat akses ni masyarakat. Rumah raya jembatan permanen ini olok pedi membantu warga. Tokoh pemuda kemukiman Nosar, Afgan Nosar, ku RRI menyawahni. Totora olok penting kin masyarakat, terutama kin kekanak sekolah, si berempus, si mujual, si jeplu, melintasi jalur roya. Diprene akses transportasi, si normal ni berdampak positif ku ekonomi, pendidikan masyarakat, iroa kecamatena. Warga pekene gerel, ne muliwati dening keliling. Kenawai ucap ne berijin ku beweni pihak sehingga bekerja keras menyelesaikan pembangunan jembatan permanen sehingga ngoi manfaatan nurum masyarakat. Diharapannya jembatan Bali Nosarni ngoi jege murum-murum kati tetap aman dan ngoi pake masyarakat mokot. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawah nike berserloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar serluni hari RRI Takengen. Nantinan kabar serluni selanjutnya jep lo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar serluni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar serluni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

0: siang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu barangkali ataupun untuk titip salam, langsung saja di line telepon kami
1: di 0821 6585 4676, WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kita untuk siang ini. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, assalamualaikum Bang Pejri.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Dengan siapa di sana, Kak?

0: katanya ya.
1: Ladang duit ini.
0: Ladang duit katanya. Terlalu capek.
1: Di ladang duit.
0: Oke, berarti betul ya. Mak, ya. Oke. Mak Selvi mau request dulu atau mau salam dulu Mak Selvi?
1: Boleh request pun. Mana lagi? Judulnya Seloni anu deh.
0: Mana ya?
1: Ari Roma Irama Lidah di Aci Bok. Lidah.
0: Oh Lidah.
2: Lidah,
1: Lidah. Lidah, anu Bang Pak Jeriga. Identik dengan puasa niga jaga lidahmu niga.
2: Oh siap.
0: Ya Mak, titip salam.
1: Salamnya terutama anak di duet di Aci Sinonur Bang Pak Jeriga.
2: Spesial Idul Adha di.
1: Oh.
2: Spesial Idul Adha kabipil ora kalah yo.
1: Betul ge duit ge. Sebenarnya cocokan pe mama anu nama Mak Selvi di Yati ge.
0: Ana ya, Mak.
1: Karena Bang Pajeri duet rum di Yati. Ari anu deh Mansur serum suka se mama papa de we.
2: Oh, tuker berarti lagu ini cerita.
1: Perwakilan,
2: kasih yo.
1: Sempat ya.
0: Nanti kalau sempat.
1: Sempat dua, kalau nggak sempat satu aja tukar aja.
2: Sehat tuh.
1: Jadi. Salamnya cendek ya, Bang Fajri, selamat tugas, semoga aku selalu. Dan selamat menyambut hari raya Idul Adha besok ke?
2: Betul.
1: 10 Zulhijjah hari raya kurban.
2: Betul.
1: Dan untuk penyiar lainnya Kak Ana, Kak Ayu, Kak Nur di Yati di Budi. Semoga sehat selalu Feni beserta keluarga. Dan untuk pendengar ke? Tak lupa pula Kak Amoy. Saya Bunda Hana. Kak Hatipah beserta keluarga. Dan yang kirim-kirim salam nanti kembali salam. Yang belum kirim salam, Mak Selvi kirim salam dari Asam Dek Jep.
0: Siap Mak
1: Selvi. Istimewanya buat warga Kanareh dan pemuda Kanareh yang bersiap-siap untuk mempersiapkan lapangan untuk sholat Idul Adha besok. Semangat terus pemuda-pemuda.
0: Iya, tetap semangat gitu ya.
1: Iya, tetap semangat. Ada yang mendengarkan perudang siang pokoknya.
0: Siap Mak Selvi.
1: Buat Adik Yati, Bapak Jeri, Brijin, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Selvi Kak Yati ya,
0: iya,
2: yang kayaknya jarang absen beliau ya.
0: Kalau Mbak Selvi ya aktif terus ya Bang Pajeri ya. Dan katanya salam ya untuk pemuda-pemuda di Kalanareh gitu ya. Udah ada yang nyambung lagi Bang Pajeri?
2: Ya. Ya. Oke, kita terima.
0: Assalamualaikum, selamat siang Prodang.
3: Terima. Waalaikumsalam, Prodangdut. Prodangdut adalah kita. Selamat siang Bang Pajeri serta orang sekampung.
0: Bang Herman. Ya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Udah siap-siap
3: sehat
0: untuk
3: kita semua.
0: Untuk menyambut Lebaran besok Bang?
3: Kalau kegiatan untuk menyambut Lebaran besok seperti tradisi di Aceh sampai hari ini belum luntur tradisinya. Karena kan di daerah kita Aceh ini ada istilah hari megang, kan? Di pasar-pasar banyak daging-daging sesuai dengan keinginan, sapi, kerbau atau segala macam kan?
0: Iya. Bang, kalau di kampung berapa sekilo daging anu Bang? Daging megang Bang?
3: Ini kalau menurut informasi yang saya dengar sangat signifikan kayaknya, yang nggak pernah didengar ini.
0: Berapa Bang?
3: Sampai 250 katanya.
0: 250 harga daging di.
3: Saya juga heran. Jadi ketika saya mendengar harga yang segitu, kemana bapak-bapak DPR ini pikirkan?
0: Iya, ini.
3: Jadi
0: belum pernah kita dengar ya Bang ya sebelumnya harganya.
3: Iya, belum pernah terdengar. Makanya saya, kok bisa segitu? Memang kita si pedagang kita nggak ukur apa keuntungannya, tapi maunya jangan seperti itu.
0: Iya, ini daging apa Bang? Daging lembu Bang?
3: Sapi, kerbau.
0: Oh, kerbau.
3: Kalau lembu, kalau nggak salah.

0: Saya 200-an, sekitar 18 paling murahnya begitu.
1: Paling murah 18 per kilo ya Bang ya?
0: Ya, tapi daging kerbau yang sudah saya dengar itu 250. Tapi saya nggak beli harga situ kan, iya. Ada di tempat lain, tapi di daerah kita juga ini.
1: Oh, itu sama tahun kemarin luar biasa naiknya ya Bang ya?
0: Oh iya, itu kan mencapai berapa persen itu. Jadi kadang-kadang inilah, kadang-kadang pada orang-orang DPR sana dia mentang-mentang dia sanggup beli, jadi akhirnya nggak teratur lagi masalah harganya kan.
1: Mungkin
0: seenak-enak orang pedagang, kita nggak salah orang pedagang, dia kan cari untung, tapi secara manusiawi ya janganlah seperti itu kan.
1: Iya.
0: Oke lah bagi yang sanggup, oke lah. Terima kasih, mungkin dia bilang lagi kan.
1: Iya, Bang.
0: Tapi kan perlu kita lihat ke bawah. Nah, sedangkan di bawah itu indikasinya begini, di bawah itu kan 7 lapis bumi. Di atas sana kan 7 lapis langit. Jadi dalam maknanya di bawah ada di bawahnya lagi, di bawah ada di bawahnya lagi, begitu juga di atas ada di atasnya lagi kan.
1: Oke, siap Bang Herman. Tapi kita tetap menyambut Idul Adha ya Bang Herman ya untuk besok ya.
0: Oh iya, yang pasti apapun ceritanya kita bergembira dengan senang hati, bersyukur kepada Allah. Kita dapat dipertemukan lagi dengan Hari Raya Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan setelah lebaran ini maupun dalam setelah lebaran bisa terlaksana dengan baik.
1: Betul.
0: Dapat sukses. Begitu juga yang menyalakan sholat Idul Adha itu esok hari kan.
1: Betul.
0: Bagi kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang berkorban juga. Kita doakan semoga amal ibadahnya, amal kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Dengan kurban terbaik ya Bang Herman ya.
0: Ya, yang belum merasa, yang mungkin belum ini, belum merasa terpanggil untuk berkorban, semoga hari raya ke depan bisa terbuka pintu hatinya untuk berkorban, karena itu kan salah satu amal ibadah wajib dalam rukun Islam kan, dalam sejarah nabi-nabi dulu.
1: Oke, siap Bang Herman.
0: Semoga amal ibadahnya diterima Allah, yang belum juga merasa terpanggil, yang akan dia berkorban untuk esok hari juga.
1: Iya. Bang.
0: Contoh selanjutnya.
1: Betul. Ya Bang, mau dengerin lagu apa nih Bang untuk Pro Dangdut siang hari ini Bang?
0: Oh iya, saya coba salam dulu nih sambil ingin apa lagunya kan.
1: Silakan Bang Herman.
0: Yang pertama buat Bang Kadiri sama Mbak Yati, selamat bertugas. Karena hari ini kalian berduit kan. Jadi buat Bang Budi, Bang Cibru, Bang apa? Mbak Selvi, Mbak Ana, Mbak Nur, juga buat Kak Amoy, Mbak Selvi yang barusan masuk. Kemudian Bang Mus, Bang Joy, Bang Sembiring, Bang Bayu, Bang Sabirun, Bang Amirun, Bang Sultan, Kak Afifa, Bang Iwan, Bang Mamat, Bang Ramiko, kemudian Pak Rahimun, Abah Patumba, buat Dewi, buat Kak Nadia, buat Tumirawati, Kak Tumirawati juga, buat Caca, Sarah, Kak Anima, Muna, Fitri di Baliati, Fitri Begasin, juga Fitri yang ada di Payarejo. Kemudian untuk selanjutnya, ya salam manis dari A sampai Z. Semoga rekan-rekan dapat mendengar suara saya dan minal aidin wal faizin. Semoga pintu maaf saling terbuka di setiap insan di jagat raya ini ya.
1: Oke, siap Bang Herman. Minal aidin wal faizin juga Bang Herman.
0: Ya, untuk keluarga RRI juga saya minal aidin wal faizin maupun untuk pendengar di mana saja.
1: Baik, siap Bang Herman.
0: Minal aidin wal faizin kembali. Kemudian lagunya saya coba minta dari inilah, dari apa namanya, dari
1: siapa Bang?
0: Dari ini, dari siapa ini? Dari Christina lah, Secawan Madu aja.
1: Oh, Secawan Madu dari Christina ya, Bang Herman ya.
0: Secawan Madu ya.
1: Siap Bang Herman.
0: Oke, buat Bang Mus mungkin punya kenangan dengan lagu ini. Selamat menikmati Bang Mus dan juga rekan-rekan lain.
1: Oke,
0: okay. Assalamualaikum.
1: Baik, Bang Herman, Waalaikumsalam.
2: Ya ada Bang Herman ya. Saya lagi saya lagi pilek nih Bang. Jadi gak banyak saya bercerita. Saya membantu Yati ya. Sebagai operator yang baik aja untuk siang ini. Ada lagi kita terima.
1: Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Kak Yati sama Bang Fadri. Duet siang ini ya.
1: Iya betul. Duet spesial edisi Idul Adha nih Pak Kamoy.
3: Oh, selamat hari raya, hari raya Idul Adha, iya. Kak Yati sama Bang Fadri. Semuanya lah.
1: Ya, kami juga gitu ya Kak Moy ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
3: Sama-sama kita memaafkan Kak Yati.
1: Iya. Udah masa lepat Kak Moy?
3: Aduh, kayaknya belum. Perasaan saya mau pergi ke rumah Kak Yati.
1: Hah? Mau pergi kemana Kak?
3: Ke rumah Kak Yati ambil lepat.
1: Oh, kapan tuh Kak? Jam berapa tuh Kak Eker disiapin?
3: Online di Kak Yati.
1: Kalau kami nggak buat lepat Kak Moy. Kami
3: apa
1: buat timpan.
3: Honda?
1: Hah? Kami buat timpan.
3: Timpan, oh itu lebih semangat Kak Yati.
1: Desnewa Kak.
3: Semangat timpan, oi.
1: Luar, ay Kak, aku suka.
3: Nyanggut, Kak, nyanggai.
1: Lemak-lemak mameh Kak Moy ya.
3: Oh, enak kali kemarin kemakan di Aceh sana. Nah. Itu rubisan sana dibawa satuan satu cup yang apa itu Kak ya, 1 kilo itu cup itu penuh semua. Jadi kan perasaanku kayak kebanyakan kan, nggak habis makan kan. Habis itu aku makan di situ, cuma nggak kebawa kita di nggak apa bisa nggak penyampak terus semuanya ini. Banyak kue-kue dikasih itu, kayak mana mau makannya Kak Yati?
1: Oh kan pelan-pelan.
3: Dari rumah yang perempuan banyak kali kue-kuenya, woi.
1: Iya, itu kalau ada acara ya Kak Moy ya?
3: Itu adik ipar anak saya kan menikah kemarin. Adik ipar anak saya laki. Jadi kan kami pergi ke Kering Gading sana, orang perempuannya kan. Dibawa lah banyak kali kue yang dalam talam-talam itu.
1: Iya, kalau dari... apa tuh ya, dari tradisi itu Kak Moy ya? Kan? Kalau tradisi Aceh itu kalau nikahan ya banyak kue Kak Moy.
3: Kalau dari laki kemarin kami bawa itu banyak juga kayak sih, tapi kayaknya bukan kue.
1: Iya.
3: Kayak ada janur-janurnya taruh di dalam kaca-kaca gitu.
1: Iya.
3: Ada 20 kotak kacanya itu. Ke kota ikan itu apa sih namanya?
1: Iya, apa ya namanya itu ya. Pokoknya jenis kotak lah Kak Moy ya.
3: Kotaknya pun kayak kaca gitu, banyak kali ada 20 lebih lah.
1: Iya, istilah apa namanya itu, asotalam ya?
3: Bukan.
1: Jadi apa?
3: Kayak tempat ikan apa tuh, dibuat pakai kaca kayak gitu, kaca ada jamurnya dalam itu apa. Semua lengkap di dalam itu, 20 kotak-kotak itu tadi kayak sih. Ada rumah-rumah lagi, bawa tebu lah, bawa kelapa, banyak lagi. Pokoknya kalau di Kera itu bawaan laki itu ada 30 macam lah.
1: Betul. Ada ke kakak dengar kata Bang Fadri tadi?
3: Apa?
1: Apa akuarium katanya, atau styrofoam?
3: Ya, kayak akuarium, betul.
1: Betul kah?
3: Saya ini kan dah lansia Kak Yati, jadi kan lupa ingatan.
1: Yo, kalau kaca-kaca umur boleh lansia kamu.
3: Akuarium kayak gitu dibuat kayak nggak besar kali pun, sedang dia, nggak kecil kali pun kan.
1: Iya.
3: Banyak kali isinya entah apa di dalam itu, udah kepoto lah bawa kesini kan.
1: Itu apa adat itu kamu ya?
3: Iya, dari perempuan pun banyak kali terus di dalam talam itu kan.
1: Betul. Ya begitulah kalau sudah.
3: Jadi bersambung. Saya hari ini kayaknya nggak ada bikin kue lagi apapun kayak di.
1: Jadi apa Kak bikin?
3: Nggak ada.
1: Kalau masak udah ke? Daging tadi udah masak.
2: Takut kak? Kita kayak Kak Amadi kita datang ke rumah Dani.
1: Maka nggak buat kue kak?
3: Ke siang gue Pak nih Bang Bejeri.
2: Ya sisa sih dos kue kita belum room.
3: Kak Selvini Pak Jeri ini. Kak Anang ke?
2: Kak Anan itu gak istirahat ini, kurasa ngetos sih lepat.
3: Telepon operamnya.
1: Oke.
3: Aku mau minta lagu terus siang nih Kak Yati. Nanti keamaan ini yang di belakang mau ngambek-ngambek ini.
1: Iya, lagu apa Kak Moy?
3: Lagu apa ya? Kayaknya ya kalau mau apa ini hari raya Idul Adha udah.
1: Iya.
3: Saya lagu sendiri aja deh ya.
1: Sendiri aja?
3: Iya, orang kalau mau dengerin dengerin, nanti kalau nggak mau ya udah. Pokoknya khusus untuk saya lah.
1: Oke. Oke, siap Kak Moy, siap.
3: Malam terakhir kayak Ti dari Roma Irama sama Isu Subiarto. Satu lagi terus dari Arif. Berharap selalu bersama ya. Tapi tetap juga suami saya meninggalkan saya, kan sabar saya kan.
1: Kak Moy, bisa kak diulangi ya? Kak Sugiarto tadi apa Kak Moy?
3: Malam terakhir Kak Yati.
1: Oh iya, malam terakhir.
3: Dari Arif satu ya.
1: Boh, apa anu dari Arif?
3: Berharap selalu bersama gitu.
1: Oh, berharap selalu bersama dari Arif.
3: Iya. Okay, itu lagu Moy. Sendiri aja deh siang nih. Jadi orang kalau mau dengerin, enggak mau udah.
1: Oke, siap.
3: Eh Kak Ti, ini salam-salamnya untuk Kak Yati dulu di sana sama Bang Padli. Mudah-mudahan sehatlah, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dan tak lupa pula untuk Bapak Kepala.
1: Iya.
3: Salam. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha. Iya. Tak lupa pula untuk juga untuk... untuk karyawan dan karyawati. Okay. Karena saya hari ini puasa nih kayak di makanya sendet-sendet di suara nih kan.
1: Oh iya.
3: Biasanya dari 13 kopi nih. Okay. Dari pagi sampai siang. Ini kan enggak hari ini. Makanya udah suara nih kayak enggak pas lagi nih.
1: Oke Kak Moy.
3: Dan tak lupa pula dari Sabang sampai Merauke kayak di salam untuk kawan-kawan semua lewat udara. Okay. Lanjut perjuangan kayak Ti.
1: Oke, sama kita lanjutkan, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil kita tunggu penelpon berikutnya, saya baca WhatsApp dulu. Ada Mas Nawan di Jagong, request lagu Aja dari Rido Roma. Salam sehat buat kita semua. Jagong panas berdetak. Ya, di sini juga panas nih ya di luar ya. Berikutnya ada Kak Fitri dari Payareje, request lagu dari Sandrina, judulnya Goyang Dua Jari. Salam buat kakak dan abang, seluruh pendengar di mana saja berada.
1: Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, dangdut kita dangdut di mana-mana, Mbak Gati, Bang Fadri.
2: Okay. Dangdut ada di Toyo Olo sana.
4: Hah?
2: Ya. Gerak racok aku bang.
1: Ya, sehat bang Joy.
2: Sehat bang.
4: Alhamdulillah berkat doa Mbak Yati Bang Fadri kesehatanku ya.
2: Alhamdulillah.
4: Mbak Yati Bang Fadri sehat ke?
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Yati sehat ya.
1: Oh ya Bang Fadri sehat ya.
2: Anu aku bang Woi pilek pora. Jadi ya tiga kali aku berketerangan nong seloni di balik layar deh.
4: Di balik kaca.
2: Lagu ini cinta sabun mandi ya. Ngemeh sabun mandi itu tuker bisa seger.
4: Oh ya merah mak saya ini pepoknya belakang ya, wey. Saya mau tidur sabun mandi gue kirim kah? Perasaan namanya pe merah bengis ya merah baliknya belakang ataupun kurun lepat naga.
2: Garan harus lepat wey bang.
4: Mana namanya?
2: Kara, pak ini gerbang ini harus lepat. Delivery ini wah pesan online.
4: Ongol-ongol dia kita pada nama ini naga.
1: Ongol-ongol penguk bang Joy.
4: Ongol-ongol lah li kram li katil katatan itu naga.
2: Iya, betul.
4: Berarti segi bang Bajri.
2: Segi perani bang.
4: Atau mana pun bang Bajri, aku tak menipu kepengen bang Joy ini kah.
2: Huh?
4: Asege aku, berarti Abang Fadri terhitung ya Abang Fadri lingku. Berarti Aja ger
2: dah nikah.
4: Ike tertukun caplak Abang Fadri.
2: Ya, anu bang kasih gak waktu maghrib gak?
4: Pasal ke?
2: Alhamdulillah bangga.
4: Abang anu, Mbak Yati ke pasal? Kerasawan kantor mainnya pasal gak?
2: Teba.
4: Oh, Bang Budi ke pasal ya gak?
1: Nanti ke
4: Bang Budi. Lagunya Bang Fadri.
2: Jajami Harja.
4: Lagu anu di tanong tidur sambun mandi ya.
2: Sabun-sabun telepon mi seger.
4: Gara sabun telepon mbak saya di penyiaran. Mas lagu sabun telepon ya.
2: Bawa tanah lagu bang.
0: Lagu ini dari Rano di Rano Karno di kita.
1: Judulnya?
0: Rano Karno cover cover rock ya boh, judulnya Cintaku Tergusur. Cintaku Tergusur judulnya. Cintaku
2: Tergusur. Gusi tergusur bang?
0: Cintaku Tergusur.
2: Ah gusi belum ya?
0: Hah?
2: Gusi nggak tergusur gusi belum ya?
0: Kok terserah lain yang gitu?
2: Cover metal oh.
0: Metal, cover metal ya.
2: Cintaku Tergusur. Oke.
0: Okay. Gulan Bang Pagri boh.
2: Teko oh aku unggul nih.
0: Kati sehat Bang Pagri pe kedoanan nah king berkah.
2: Ya.
0: Tapi kedoanan gerel pake kemenyen Bang Pagri.
2: Janti yo. Teriak yo. Aku rumah anakku tangkalnya kepake kemenyen Bang.
0: Boh kita saya kan kade kudu nong sam salam ya. Kam salami utama abis utama yakin Mbak Yatir, Bang Pandiri, keluarga, semoga sehat selalu dah. Dan selamat Idul Adha Bang Pandiri, Mbak Yati. Yakin penyiar ke RI Takengon dan untuk semua reporter Takengon, semoga sehat selalu. Dan untuk semua pendengar setia Radio Takengon di mana saja berada yang lagi monitor radionya, gerga. Dan tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Taufik ya.
1: Iya, Pak Imam Taufik.
0: Semoga sehat selalu dan selamat menyambut Lebaran Idul Adha Bapak Taufik ya.
1: Iya.
0: Salam dari kami dari penggemar Radio Prodangdut dari Takengon, semoga sehat selalu Pak Taufik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang Fajri, Mbak Yati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita hadirkan dulu ya satu pilihan lagu, nanti kita lanjut lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

Idul Adha sebentar lagi tiba. Mari kita wujudkan rasa syukur dengan berkurban. Barang siapa yang diberi kelapangan rizki, janganlah ia meninggalkan ibadah kurban. Dengan berkurban, kita berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayo, siapkan niat terbaikmu untuk berkurban tahun ini.

Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

0: Ya baik pendengar, kami informasikan ya untuk jadwal pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pendengar ya, untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Ya pendengar, adapun tim dari Bupati Aceh Tengah pendengar untuk lokasi sholatnya ada di lapangan bola kaki Arul Kumer ya, dengan nama Khatib Tengku Al Hafiz LCMA dan nama Imam Tengku Minu Haldi Abu Uwais. Ini untuk Kecamatan Silinara pendengar. Dan untuk Kecamatan Bintang itu ada tim dari Wakil Bupati Aceh Tengah ya, dengan lokasi sholat di halaman Masjid Al-Kawakib Bintang, nama Khatib Tengku Sulaiman dan nama Imam Tengku Alfi Syahrin. Ya pendengar, untuk tim dari Kapolres Aceh Tengah nih pendengar, lokasi sholatnya di Masjid Al-Abrar Kebayakan dengan nama Khatib Dr. Ahmad Sudiamto MA dengan nama Imam Tengku Haji Haliluddin, ini untuk Kecamatan Kebayakan. Ya untuk tim Dandim 0106 Aceh Tengah, halaman Masjid Nurul Iman Burnibius, Tengku Syuhada sebagai khatib dan Tengku Yusuf sebagai imam sholat pendengar ya, dan ini untuk Kecamatan Silinara. Dan adapun untuk Kecamatan Pegasing, ada tim dari Kejari Aceh Tengah, lokasi sholatnya di halaman Masjid Istiqamah Pegasing, Tengku Ari Firmana M sebagai khatib dan Tengku Nasri Ilisma sebagai imam. Ini untuk Kecamatan Pegasing pendengar. Untuk tim Ketua Pengadilan Negeri Takengon pendengar di lapangan Sangkamara, Tengku Syahrial SPD sebagai khatib dan Tengku Umar sebagai imam, untuk Kecamatan Lutawar pendengar. Dan ke tim Ketua Mahkamah Syariah Takengon ini ada di lapangan bola kaki Blanggele, Tengku Andi Romana sebagai khatibnya dan Tengku Fahmi Fahrurazi sebagai imam, ini untuk Kecamatan Bebesen. Dan untuk Kecamatan Bebesen ada satu lagi, ini dari tim Sekretaris Daerah Aceh Tengah, berada di lapangan Musara Alun dan Dr. Andes Tengku Irwansyah Alwagi MPD sebagai khatib dan Tengku Syamsu Duha sebagai imam pendengar. Ya pendengar, demikian kami kami sampaikan jadwal pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha untuk besok pendengar ya.
1: Ya, kita terima penelpon, satu penelpon. Ya, nanti boleh, kita boleh lanjut lagi ya. Halo, Perudangdut.
2: Perudangdut
1: adalah kita.
2: Pak siang. Siang. Bang Fajri.
0: Siang. Kak Fatma. Kak Fatma. Siang.
2: Yo. Udah masak daging.
0: Dagingnya kapan yang mau dimasak ya? Nanti sore barangkali Kak Fatma.
2: Sore ya.
0: Kak Fatma gimana? Udah masak daging kah? Udah buat?
2: Udah mau habis. Hah? Udah mau habis? Udah mau habis dari
0: udah
2: pagi dari
0: mata. Kali.
2: Iya kan besok? Tinggal ke besok pagi terus sambil menunggu itu daging kurban kan?
0: Iya. Kalau apa namanya timpannya udah masak Kak Fatma? Buat timpan kak?
2: Rencana hari ini untuk hari raya ini kayaknya gak makan timpan deh.
0: Oh, gak makan timpan Kak Fatma ya? Kirain
2: ada buat kosong, bujinya nyaring gitu loh.
0: Kirain ada kakak buat biar berkesitu kami.
2: Kantongku kering.
0: Enggak, nanti kalau hujan basah lagi.
2: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan.
2: Mendung sudah ada nih.
0: Gimana Kak Fatma?
2: Mendungnya sudah ada mulai.
0: Kak Fatma mau request dulu
2: request
0: atau
2: lagu?
0: Salam dulu nih Kak
2: Fatma. Saya mau request lagu Pantai Cerita dari Joni Iskandar sama Mega Mustika duet.
0: Iya, Pantai Cerita.
2: Iya.
0: Iya, dari Joni Iskandar dan
2: iya, dan istrinya itu.
0: Oke.
2: Salamnya buat semua aja, buat Maipa kalau lagi mendengar, selamat mendengar dan kamu selamat berpuasa. Dia puasa Arafah di hari ini dari kemarin.
0: Betul.
2: Rajin dia berpuasa. Yeah. Mudah-mudahan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ya, buat Yati dan Fajri, selamat bertugas dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bergabung Kak Fatma.
1: Iya, baik. Kita hadirkan dulu ya satu pilihan lagu sepertinya supaya tidak terlalu lama menunggu. Tetaplah bersama kami mendengar di Prodangdut.

Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh keikhlasan dan kepedulian. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi wujud pengorbanan, berbagi, dan mempererat tali persaudaraan. Jadikan Idul Adha sebagai momen untuk saling membantu dan menebar kebaikan di tengah masyarakat. Makna kurban adalah pengorbanan dan keikhlasan. Berbagi kebahagiaan dengan sesama memperkuat persaudaraan. Idul Adha adalah saat untuk menebar kasih sayang dan kepedulian.

Hari Raya Kurban atau Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sejarahnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian keimanan. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ismail menerima perintah tersebut. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba, menegaskan bahwa tujuan kurban adalah ketakwaan, bukan sekedar penyembelihan. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102-107. Sejak saat itu, umat Islam memperingati Idul Adha dengan melaksanakan sholat id, bertakbir, dan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, atau domba. Daging kurban dibagi menjadi 3 bagian, untuk pekurban, keluarga, dan fakir miskin. Hari Raya Kurban bukan hanya ritual, tetapi juga simbol keikhlasan, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Tradisi ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagi kepada sesama adalah wujud nyata dari ketakwaan. Nilai-nilai penting Idul Adha. Pertama, ketakwaan, mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Kedua, keikhlasan, rela berkorban demi kebaikan. Dan ketiga, kebersamaan, membagi hasil kurban untuk mempererat solidaritas sosial.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takeon, kita hadirkan terus untuk satu pilihan lagu lagi ya. Ada requestan Bang Bos juga, Dayu Agi dengan Tabah. Salam untuk semua katanya ya. Baik, kita hadirkan terus untuk satu pilihan lagu. Pendengar menemani kebersamaan kita untuk saat ini.

0: RTI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, pendengar, dan masih juga dengan Pro Dangdut ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Dan selanjutnya akan kami hadirkan lagu apa ya Bang Fajri ya?
1: Ya, ada Sandria Goyang Dua Jari, requestan dari pendengar tadi.
0: Iya.
1: Dan juga ada Ayu Ting Ting Cemburu Mantan ya.
0: Oke, langsung saja kami hadirkan.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon.
4: 51 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Yati dan Bang Majri undur diri ya. Pendengar, tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, karena saat lagi akan ada rekan Selvi akan melanjutkan di ruang dengar Anda. Ya, yang pastinya ragam informasi dan hiburan juga masih akan hadir.
3: Akhirnya
4: pendengar, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harapanmu bisa menjadi nyata di hari Arafah. Alasan kenapa doa-doa diijabah pada hari Arafah, karena pada hari Arafah, pintu langit sedang terbuka lebar. Allah turun ke langit dunia dan mengijabah doa-doa kita. Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi disahkan oleh Syekh Al-Albani. Boleh jadi, satu doamu di hari Arafah mengubah seluruh kehidupan dunia dan akhiratmu. Hari Arafah adalah hari kita untuk berharap sebesar-besarnya kepada Allah. Bahkan Malaikat Jibril pun menuntun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ke dataran tinggi di sore hari Arafah. Keduanya lalu berdiri, mengangkat tangan dan berdoa hingga matahari terbenam dan cahaya senja perlahan menghilang. Mintalah ampunan, ketenangan, dan harapan yang terasa jauh. Tidak ada yang sulit untuk Allah kabulkan. Walaupun hari ini banyak hal membuat hatimu takut, masa depan terasa abu-abu, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari apa yang kita khawatirkan.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan menggelar pawai takbir keliling akbar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Selasa malam nanti. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Ruama Takengon dan akan dimulai usai salat Isya berjamaah. Adapun rute takbir keliling dimulai dari Masjid Agung Ruhama menuju Jalan Nebekader dan Jalan Yosudarso melintasi kawasan Paya Ilang hingga Paya Tumpi. Selanjutnya rombongan kembali menuju Simpang 4 bergerak ke arah Kebayakan atau Simpang Odol menyusuri Jalan Sengeda kawasan Terminal Lama lalu menuju Wariji sebelum kembali finish di Masjid Ruhama. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Selvi.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Mendengar Pro 1 waktu Indonesia Barat, senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda dan aktivitas para pendengar dalam program sore hari ini, yaitu program Ketongan. Semoga sore ini aktivitas Anda berjalan lancar dan penuh semangat bagi para pendengar. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu warga tangguh desa aman. Pendengar, keamanan dan kenyamanan sebuah desa bukan hanya bergantung pada aturan atau aparat saja, tetapi juga pada kepedulian masyarakat. Ketika warga saling mengenal, saling membantu dan aktif menjaga lingkungan, maka suasana aman dan harmonis akan tercipta. Maka akan kita bahas hingga nanti pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Talking On, karena informasi dan inspirasi.

Idul Adha sebentar lagi tiba. Mari kita wujudkan rasa syukur dengan berkurban. Barang siapa yang diberi kelapangan rizki, janganlah ia meninggalkan ibadah kurban. Dengan berkurban, kita berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayo, siapkan niat terbaikmu untuk berkurban tahun ini.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih dalam program Kentongan Pendengar yang akan saya ditemani sore hari ini hingga nanti tepat pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masyarakat desa sejak dulu dikenal memiliki budaya gotong royong yang kuat. Mulai dari membantu tetangga yang sedang kesulitan, menjaga keamanan lingkungan, hingga bersama-sama menghadapi persoalan di kampung. Namun di era sekarang, tantangan kehidupan semakin beragam. Pengaruh media sosial, kurangnya komunikasi antar warga, hingga menurunnya kepedulian sosial menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Karena itu pentingnya adalah penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan dan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Warga yang tangguh adalah warga yang tidak mudah terpecah, mampu bekerja sama dan mau terlibat dalam menjaga keamanan serta ketertiban desa. Pendengar, hal-hal sederhana sebenarnya bisa menjadi langkah besar dalam menciptakan desa yang aman. Misalnya, mengenal tetangga sekitar, aktif mengikuti kegiatan kampung, menjaga kebersihan lingkungan, mengingatkan anak-anak dan remaja agar tidak terpengaruh hal negatif, serta menjaga komunikasi yang baik antar warga. Ketika masyarakat saling peduli, maka persoalan kecil bisa diselesaikan bersama sebelum menjadi masalah besar. Pendengar Prosatu RRI Takengon, tetap semangat menjalin aktivitas sore hari ini. Ingat, desa yang namanya yang nyaman lahir dari masyarakat yang saling menjaga. Karena keamanan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama. Nah, pendengar, peran generasi muda juga sangat penting dalam menciptakan desa yang aman dan maju. Anak muda diharapkan mampu menjadi pelopor kegiatan positif, kreatif, dan membangun semangat kebersamaan. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi termasuk bencana alam. Dengan kerjasama yang baik, masyarakat akan lebih cepat bergerak dan saling membantu ketika dibutuhkan. Tidak kalah penting pendengar, menjaga toleransi dan saling menghargai juga menjadi kunci terciptanya kehidupan desa yang damai. Karena perbedaan pendapat, jangan sampai memecah persaudaraan yang selama ini sudah terjalin baik di tengah masyarakat. Masih saya temani rundengar Anda hingga nanti pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat untuk program Kentongan dengan tema Warga Tangguh Desa Aman. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

harapanmu bisa menjadi nyata di hari Arafah. Alasan kenapa doa-doa diijabah pada hari Arafah, karena pada hari Arafah, pintu langit sedang terbuka lebar. Allah turun ke langit dunia dan mengijabah doa-doa kita. Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi disahkan oleh Syekh Al-Albani. Boleh jadi, satu doamu di hari Arafah mengubah seluruh kehidupan dunia dan akhiratmu. Hari Arafah adalah hari kita untuk berharap sebesar-besarnya kepada Allah. Bahkan Malaikat Jibril pun menuntun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ke dataran tinggi di sore hari Arafah. Keduanya lalu berdiri, mengangkat tangan dan berdoa hingga matahari terbenam dan cahaya senja perlahan menghilang. Mintalah ampunan, ketenangan, dan harapan yang terasa jauh. Tidak ada yang sulit untuk Allah kabulkan. Walaupun hari ini banyak hal membuat hatimu takut, masa depan terasa abu-abu, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari apa yang kita khawatirkan.

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Jaya!

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pendengar Pusat RRT Kingon, 1 menit menjelang pukul 15.30 pendengar akan kita tutup untuk kesimpulan sore hari ini. Semoga melalui tema sore hari ini kita semakin sadar bahwa menciptakan desa yang aman dimulai dari diri sendiri. Mari menjadi warga yang peduli, aktif dan menjaga semangat gotong royong demi lingkungan yang nyaman.

0: Nurhat dan juga Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Dan pendengar, saat ini tengah berlangsung sambutan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Dr. Abdul Aziz Ahmad. Dan berikut kita mendengarkan sambutan dari Dr. Abdul Aziz Ahmad sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmu hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi tawwala. Yang terhormat Saudara Menteri Haji dan Umroh selaku Amirul Haji di tahun 1447 Hijriah 2226 Masehi beserta seluruh jajaran Amirul Haji. Berikut para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. Yang terhormat Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi beserta jajaran para pejabat kepala pelaksana BPKH dan para petugas panitia pelaksana ibadah haji baik Madinah maupun Mekah yang saya banggakan, para petugas semuanya yang saya sangat banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan suatu hal niat kepada seluruh para petugas pelaksana ibadah haji di tahun 2026 ini. Kebahagiaan selama melakukan pengawasan ini adalah satu catatan sejarah bagi kita memulai titik pelayanan kita, khidmah kita terhadap umat Islam dimulainya di era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, memulai membuat suatu lembaga yang menghadirkan negara untuk umat Islam yang melaksanakan haji yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Setelah Undang-Undang 14/2025 lahir ini, konsen Kementerian Haji dan Umroh memulai persiapan di tahap-tahap yang begitu panjang melakukan transformasi dari kementerian yang lama, dan alhamdulillah wujudnya sekarang kita bisa lihat lompatan-lompatan transformasi ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam yang sedang berada wujud di Arafah. Kita bersyukur karena atas ridho dan karunia dan nikmat dari Allah seluruh jemaah haji Indonesia bisa berada di tempat yang sangat mulia ini, menunaikan rukun Islam yang kelima dan melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilannya ke tanah suci dengan rasa aman, nyaman, dan mereka betul-betul merasa terlayani. Pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini, DPR terus berjuang bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umroh dari sejak pembahasan penentuan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji, komponen-komponen yang harus dilakukan upgrading, harus dilakukan peningkatan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sekarang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, rakyat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. DPR dengan kapasitasnya terus melakukan

0: komunikasi dapat lebih baik penyelenggaraan ini di masa-masa yang akan datang. Kementerian Haji dan Umroh bisa mengelola haji secara penuh di tahun 2020 ini. DPR RI membentuk tim pengawas untuk bersama-sama memastikan bahwa apa yang diambil, keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola dalam keuangan negara. Sejauh ini, kami dari tim pengawas DPR RI mengapresiasi Kementerian Haji dan Umroh beserta seluruh petugas haji yang telah bekerja dengan keras mengelola pelaksanaan haji 2026 ini, mulai dari tahap pemberangkatan dari tanah air, pelayanan di Madinah, pelayanan di Makkah, dan pemberangkatan ke Arafah. Banyak perbaikan yang sudah dilakukan dibandingkan pelayanan haji tahun-tahun sebelumnya. Kelemahan-kelemahan pelayanan yang terjadi di tahun sebelumnya mampu dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala yang signifikan. Termasuk ratusan ribu jemaah haji Indonesia ini betul-betul merasa dilayani. DPR RI akan terus bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh memperbaiki layanan hingga nanti jemaah pulang ke tanah air, dan akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kementerian Haji apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diambil keputusan supaya pelayanan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, maka dalam kesempatan ini, kebahagiaan dan kebanggaan kami dari tim pengawas DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh bisa mengawal umat Islam yang sedang wukuf di Arafah ini dan melaksanakan ibadah haji bisa terlayani dengan baik. Sebagai penutup, marilah kita memohon dengan segala kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada para pemimpin-pemimpin kita, supaya kesejahteraan rakyat akan segera dirasakan oleh masyarakat semuanya. Bagaimana kasih sayang Allah untuk seluruh tumpah dari Indonesia, dan akan bisa secepatnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, dan makmur. Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajarannya, para pembantunya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami DPR RI juga yang diberikan amanah untuk mengawal dari sisi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan petunjuk untuk membawa kebaikan untuk bangsa di masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Jazakumullahu asal jajah wa jazakumullahu khair kepada seluruh jajaran Amirul Haji dan para petugas yang sudah melaksanakan pelayanan haji dengan baik. Khut masofa da' makadar wadlahul mafiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, sambutan Menteri Haji selaku Amirul yang akan disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia kepada Dr. K. Haji Muhammad Irfan Yusuf, M.Si. Kami hadir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Alhamdulillahi anta ni'mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kami hormati, yang berbahagia, yang bergabung dalam Amirat, yang bergabung dalam Musrifin, hadir pula Wakil Ketua DPR RI sebagai Ketua Tim Pengawas DPR RI, segenap jajaran Kementerian Haji dan kementerian lain yang menjadi mitra kami dalam pelaksanaan haji ini. Alhamdulillah, tidak ada kaitannya dengan rasa saat ini untuk berpikir ini. Sini yang berlaku dengan Allah selain kawan Alhamdulillah sekali puji bagi Allah yang telah mengaturkan dan berpikir dan wilayah manusia yang bukan sendiri untuk bisa hadir di bagian Arafah untuk melaksanakan misi suci, misi pada haji. Bapak sekalian, tadi kita berangkat di Arafah, tempat yang mulia ini, jutaan manusia datang dengan pakaian yang sama, doa yang sama, dan harapan yang sama. Semua terdiri dari Allah SWT. Bagi jamaah Indonesia, pergerakan lebih rokok telah dimulai kemarin sejak pagi. Dan kami seperti Menteri Haji Umroh beserta jajaran kami memastikan bahwa pergerakan sesuai keadaan serta berbagai yang baik. Bahwa kalian Haji tahun 1440 ini adalah momentum bersejarah bagi negara. Tahun ini itu tak penting karena pemilihan haji yang disenangkan dalam kerangka kemudian haji dan umroh Republik Indonesia. Perpres nomor 22 menegaskan kemudian bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan haji dan umroh berada di bawah dan bertanggung jawab yang terkait. Dan itu oleh yang saya sudah ingin sebagai bukti bahwa negara hadir lebih fokus, lebih terarah, dan lebih dekat pada teman. Saya berterima kasih kepada semua tim yang hadir di sini mempunyai tempat di tenda-tenda yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Jika dalam keadaan saya bisa menjadikan sini, hanya doa, mudah-mudahan kelancaran jelas kita menjadi bagian dari baik yang dikenal oleh Allah sebetulnya waktu itu kalau ingin saya ajak mereka berjalan dari sebagai kemudian tapi karena saya tahu ini masjid ini Allah maka mari kita semua ajak kita semua tidak berjalan tapi bersyukuri segala kehebatan Allah dengan kita bersyukuri capaian-capaian kita sampai nanti. Dan tentu saja upaya mempertahankan capaian dari hingga sampai selesainya operasi haji dengan kegunaan jamaah haji ke Indonesia pada tanggal 1 Juli 2020 nasi. Bapak sekalian, seluruh pasaran tukaran haji Indonesia dari tanah air telah selesai dan operasional disediakan terpengar mencapai 527 kloter, 22.550 dari jemaah haji dan 2.098 tugas lebih dari Mekah sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga berbagi rasuli sampai seluruh layanan dikhususkan pada kesiapan rencana menyiapkan tenda penempatan jemaah, konstruksi, transportasi, kegiatan, pelindungan jemaah, dan penempatan proses. Kami ingin benar-benar mewujudkan dari sukses haji dalam pelaksanaan haji tahun ini. Dari sukses haji ingin sampaikan keringan pesan penyelenggaraan, sukses spiritual terhadap ibadah, jemaah sah, tertib, dan Tugas di konsep pengganti berarti pemindahan industri manufaktur dan sebagainya. Pelat usaha dan tata kelola dan akhir tahun sukses keadaan peradaban perhatian sini melahirkan perubahan yang berkisaran disiplin santun dan membawa asas kebaikan bagi Indonesia. Kemudian energi dan umroh menyebabkan keselamatan jiwa dan keabsahan ibadah sebagai satu kesatuan kekejayaan. Kita awali tahun ini dengan situasi yang kurang menggembirakan di geopolitik di Timur Tengah, tapi dengan niat yang kuat, dengan upaya yang terus, alhamdulillah hari ini 200.000 jamaah haji kita sudah bisa operasional di tanah Arafah ini. Terima kasih disiapkan untuk jamaah lansia. Sebelum ini jamaah yang telah berpikir dan semestinya tetap bergerak dari Arafah menuju Cina tanpa turun dan mati di Musdalifah. Dengan ini mengurangi keterlambatan, menekan kelelahan dan tetap menjaga rangkaian misasi sesuai timnya tugas. Arah kawan yang tahun ini harus menyaksikan manajemen perangkatan sejak ramah disabilitas dan ramah perempuan. Komitmen ini sekali yang tema penting dalam manajemen nasional berkata. Diubah pesan ini perlu dicatat dan diwujudkan secara jelas. Setiap orang harus merasa dilindungi, merasa dilayani. Setiap keterbatasan harus melakukan perubahan. Setiap petugas harus hadir dengan cepat, sikap dan memahami kebutuhan sendiri. Untuk puncak haji, makanan siap santap kita lakukan telah disiapkan. Jemaah dan umroh 15 porsi makanan selama puasa khusna dan disiapkan lebih sekian pemisah mampu hujan agar kita dapat fokus beribadah. Penyelidikan juga diperkuat melalui digitalisasi pengawasan pelaporan. Common Center dan Teknologi selalu respon tegas lebih cepat dan berbasis data. Dalam tata kelola yang kami laporkan bahwa Pemda mencatat 140.341 jemaah telah membayarkan dengan rincian 102.364 melalui adari di Serabdi Arsaudi dan 39.992 melalui mekanisme di Indonesia. Sebagian besar terdindang jemaah di Indonesia kemarin kami menyebutkan dengan CEO adari kita diharapkan untuk pada untuk diberikan kepada saudara-saudara di Palestina dan sudah sudah dari dan melakukan kerjasama dengan masyarakat Palestina melalui koordinasi dan pemerintah Arab Saudi. Ibu bapa sekalian, Eropa adalah sebuah masyarakat di sini jemaah dilantik ini dalam semua rafah usul dan jika dan itu bisa berpuluh-puluh terpisah di depan istighfar, fikir, dan kepatuhan pada arah tugas. Jemaah Kementerian Kesehatan memperbaiki istirahat, membawa pencapaian cukupnya, membawa berbagi kebukul identitas, serta master dan bawa minum sebagai pengetahuan saja. Terakhir, dalam seterah semarinah, bagaimana kita mendoakan agar bangsa dan rakyat Indonesia menjadi bangsa dan kekuatan di tengah situasi geopolitiknya semakin tidak menentu. Mari kita doakan juga para pemimpin kita supaya bisa tetap istiqomah dalam rangka pembangunan membawa sejahtera bagi masyarakat. Kita doakan Presiden Presiden dan membawa amanah karena kita tahu dan berada di depan beliau cukup berat tanpa doa dari bapak sekalian tentu akan menyelidikan dari beliau. Bagaimana sekali terima kasih atas jangka perhatian, terima kasih kesempatannya. Nasrullah Al-Qurib, Bapak Rasulullah Al-Qurib, Sobat Mabit Al-Qurib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk KPI yang berkumpul memang setelah ini akan
2: ya tadi baik dia pikir
3: kekuatan yang akan berhubung nanti kita menunggu waktu berhubung
2: dalam dasar
3: sifat mengikuti khutbah di wukuf yang akan dimasukkan oleh Profesor Dr. K. Haji Sik Syaifuddin Khalid dan selanjutnya untuk yang berpikir Pak Adin
2: ini Pak Adin
3: oleh Ustaz Ros Ahmad Rosyid. Setelah itu sholat bersama jemaah sholat yang akan dipandu diimami oleh aku yang kini baca aku akan berdiri harus berdiri dan selanjutnya bikin atau doa wukuf akan dipandu oleh kini baca Mustafa. Setelah itu kunjungan akhir masa ke tengah jemaah haji dan istirahat makan siang sudah jam 3 lagi para jemaah jelak insyaAllah akan melaksanakan ibadah mandiri. Setelah itu jam 7 kita ikuti sholat berjamaah jamaah di kosong maghrib dan isya. Setelah kita lalu

0: sedikit menjelaskan tentang kafe yang kukur. Yang pertama, syarat yang pertama adalah kata ibadah farifah. Seperti kita dikatakan suci, kata Rasulullah bersyadu al-Rafah. Bahwa kukur suci itu adalah kita berada di al-Rafah, melakukan kukur di al-Rafah. Dan kira kita di al-Rafah, itu menjadi inti dari ibadah kukur.
1: Dan selalu mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dari jamaah haji Indonesia tersebut, mayoritas mereka berada di tenda karena cuaca di Padang Arafah ini cukup terik dan cukup panas, sehingga bagi mereka para jemaah haji Indonesia yang berada di luar tenda agar menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti payung dan juga memakai sunblock dan juga sering-sering meminum air putih 200 ml per jam. Dan pendengar, yang harus diperhatikan juga bagi para jemaah haji Indonesia yaitu bahwasanya jamaah haji Indonesia harus senantiasa menjadi teladan yang baik selama di tanah suci, mulai dari menjaga ketertiban, kebersihan, mematuhi aturan, hingga memiliki kepekaan untuk menolong sesama jamaah, khususnya lansia dan disabilitas. Bagaimana kita ketahui bahwasanya di jamaah haji Indonesia hampir sekitar 30% merupakan jamaah lansia. Dan mereka, saya lihat dari awal ketika misalnya jamaah haji berada di Masjidil Haram maupun ketika misalnya dibawa dari bus dari Madinah ke Makkah, dan juga dalam pelayanan petugas penyelenggara haji ibadah haji lansia dan disabilitas. Dan ini juga terpantau dari kami sebagai tim media center haji, terpantau dalam liputan kami, banyak petugas haji yang selalu siap menggendong para jemaah haji yang memang agak susah untuk berjalan. Bahkan banyak juga petugas haji yang mendorong kursi roda para jemaah haji lansia dan juga penyandang disabilitas. Dan pendengar, memang dalam haji ini memang tidak dibedakan antara para pejabat, pedagang, pengusaha dan juga manusia warga biasa di dalam ketika memakai baju pakaian ihram berwarna putih, karena ini adalah kita sebagai hamba Allah untuk selalu memuji dan selalu mengagungkan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya yang tadi saya katakan, haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan virtual individu, melainkan harus melahirkan kesalahan sosial. Jemaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi terhadap perbedaan. Dan ini merupakan sukses daripada pelaksanaan haji yang harus dicamkan bagi setiap jemaah haji.
2: Pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan lantunan kumandang azan Santo Kilah Takengon dan sekitarnya, langsung dari Masjid Agung Roma Takengon.
1: Dan pendengar, di momentum

0: Mendengar prosatu RR Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk kena Takengon dan sekitarnya yang langsung disiarkan langsung dari Masjid Agung Roma Takengon. Dan mendengar, kita kembali lagi bersama Pro 3 RR di Jakarta untuk kita dengarkan silang silang wukuf di Arafah. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RR Takengon, kan informasi dan inspirasi.
1: Dan kita masih nantikan ya bagaimana perkembangan terkini tentang pelaksanaan puncak ibadah haji oleh reporter kami Syariful Alam. Ya, pendengar puncak ibadah haji 2026 ini memang menjadi momen yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Selain berkaitan dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci, fase ini juga bertepatan dengan sejumlah amalan penting bagi muslim yang tidak berhaji, seperti puasa Arafah hingga Hari Raya Idul Adha. Adapun puncak ibadah haji, ini menjadi rangkaian pelaksanaan Armusna, diantaranya Arafah, Musdalifah dan Mina dengan wukuf di Arafah sebagai inti dari ibadah haji. Rangkaian ini dimulai saat jamaah bergerak menuju Arafah pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 25 Mei 2026, kemudian mencapai puncaknya hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 26 Mei 2026 melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang saat ini masih berlangsung. Ya, pendengar, jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia termasuk 221.000 orang asal Indonesia berkumpul di Padang Arafah pada hari ini 9 Zulhijjah untuk pelaksanaan ritual paling utama dalam ibadah haji, yakni wukuf. Wukuf di Arafah ini bukan sekedar prosesi biasa, melainkan rukun haji yang paling agung dari seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ya, kami sudah tersambung kembali. Ya, kami masih menunggu ya informasi terkini bagaimana pelaksanaan wukuf di Arafah bersama rekan kami Syariful Alam yang saat ini berada langsung di Mekah, Arab Saudi. Dan pendengar, inti dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah pelaksanaan wukuf yang berlangsung di Padang Arafah pada hari ini. Waktu wukuf ini dimulai sejak tergelincirnya matahari atau pada waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada hari berikutnya. Beberapa rangkaian yang dilakukan diantaranya mendengarkan khutbah Arafah yang dilakukan saat masuk waktu zuhur, dilanjutkan sholat jamak qasar untuk sholat zuhur dan juga asar secara bersamaan dan diringkas di waktu zuhur. Kemudian berdiam diri ya atau wukuf sambil memperbanyak membaca lafaz-lafaz karimah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, serta talbiyah yang saat ini tengah Anda dengarkan. Ini merupakan siaran langsung dari Mekah, Arab Saudi, dan berlangsung talbiyah yang masih dilantunkan hingga saat ini. Dan hari Arafah ini pendengar juga dikenal sebagai waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Jemaah didorong untuk memanjatkan harapan terbaik bagi diri sendiri, keluarga, hingga kemaslahatan bangsa dan juga dunia. Ya, pendengar puncak ibadah haji 2026 ini menjadi salah satu momen paling dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Selain menjadi fase terpenting bagi jemaah haji di tanah suci, periode ini juga berkaitan dengan sejumlah amalan bagi muslim yang tidak berhaji, mulai dari puasa tarawiyah, Arafah, hingga perayaan Hari Raya Idul Adha. Hingga Senin kemarin masyarakat juga sudah mulai mencari informasi mengenai tahapan pelaksanaan puncak ibadah haji, terutama rangkaian Armusna yang mencakup Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam fase ini, jemaah akan menjalani sejumlah prosesi penting, mulai dari wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lontar jumrah di Mina. Seluruh tahapan ini menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji. Dan adapun rangkaian puncak ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026 atau kita sebut sebagai Hari Tarwiyah. Pada fase ini jemaah mulai bergerak dari pemondokan di Mekah menuju Mina. Di lokasi tersebut jemaah melaksanakan mabit atau bermalam sebagai persiapan menuju wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah atau hari ini menjadi puncak utama ibadah haji. Seluruh jemaah bergerak menuju Padang Arafah untuk menjalankan wukuf yang merupakan rukun haji paling utama. Setelah menyelesaikan wukuf, jemaah melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk mabit dan mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan saat lontar jumrah di Mina. Kemudian selanjutnya pada 10 Zulhijjah memasuki Hari Raya Idul Adha, ini jemaah bergerak ke Mina untuk menjalankan lontar jumrah Aqabah. Di hari yang sama jemaah juga melaksanakan tahallul atau bercukur sebagai tanda sebagai larangan ihram yang telah berakhir. Setelah itu jemaah melanjutkan ibadah tawaf ifadah. Thank Kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 28 hingga 30 Mei 2026 ini disebut dengan hari Tashrik, di mana selama hari Tashrik jemaah tetap berada di Mina untuk melaksanakan mabit dan lontar 3 jumroh, yakni jumroh ula, husa, dan akobah. Rangkaian ini menjadi bagian akhir dari fase puncak ibadah haji di tanah suci.
2: Asep Syaifuddin, Pak Yujin, dan Pak Silas.

0: Pendengar, setelah melakukan tauriah, saat ini sedang berlangsung penjelasan kairfiat wukuf yang disampaikan atau khutbah wukuf yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Asep Saifuddin Halim.
1: الحمد لله الذي دعانا إلى بيته الحرام ووفقنا للوقوف في هذا الموقف العظيم في يوم من أفضل أيام الدنيا، يوم عرفة، يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا ضيوف الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى خير زاد كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah mengundang kita untuk menjadi tamu undangan ke Baitul Haram. Dan kemudian saat ini kita bisa melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Di tempat ini, di hari yang paling mulia, di hari yang merupakan hari-hari paling mulia di dunia ini, yaitu yang terlupak, hari yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Al-Hujjah Wafatul, فَإِذَا سَأَلُوا غُفِرَ لَهُمْ الْحُجَّاجُ وَفْدُ اللَّهِ فَإِذَا اسْتَغْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ وَإِذَا سَأَلُوا أُجِيبَ لَهُمْ. Mereka-mereka orang yang mereka di balai haji adalah tamu-tamu undangan Allah, bukan sekedar tamu tetapi tamu yang datang yang diundang oleh Allah. Dan oleh karenanya kemudian Allah memberikan jamuan kepada tamu-tamu undangan Allah itu. Jamuannya berupa wa'idastaghfirullah, dan ketika mereka meminta ampunan kepada Allah, maka mereka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka memanjatkan permohonan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan wukuf di Arafah kita harus banyak meminta ampunan Allah, banyak istighfar. Namun mari syarat istighfar itu kita penuhi. Pertama, kita berjanji untuk mencabut diri dari kebiasaan maksiat yang selama ini kita lakukan. Selanjutnya kita menyesal kita melakukan hal tersebut. Dan hadirin, kita berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi kembali. Itulah syaratnya istighfar. Sempurnakan istighfar kita. Maka jalan yafus. Walau yafus. Kalau jadi beli. Kayumah. Kayumim. Wadadat tunggu. Kalau siapa yang menaikkan benda haji. Kemudian tidak berkata-kata kotor. Tidak berkata-kata yang menyakitkan kepada orang lain. Dan tidak pula berlaku maksiat. Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya. Sebagaimana keberadaannya di hari di mana dia dilahirkan bersih tanpa dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Hadirin jemaah yang berbahagia, mari kita sempurnakan mulai dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengupayakan diri menjadi haji yang makbul. Ada tiga hal di mana dosa seseorang itu akan diampuni oleh Allah secara total. Yang pertama, mereka yang berpindah agama dari agama selain Islam kemudian umum agama, dosa biasanya Islam belum Islam diampuni oleh Allah. Nomor dua, mereka yang hijrah dan Mekah ke Madinah, dosa-dosanya ketika sebelum hijrah diampuni semua oleh Allah. Akan tetapilah hijrah tabak dan fakir, tidak ada hijrah setelah fakir Mekah. Tetapi nomor tiga, akan semua kita mendapatkannya, yaitu haji yang mampu. Haji yang mabrur akan menyebabkan seseorang mengampuni dosa-dosanya secara. Haji yang mabrur, mohon maaf bagi jemaah yang berbahagia, telah difasilitasi oleh Kementerian Haji. Ada tiga syarat niatnya yang lillah, dan oleh karenanya perbaikilah niat kita pada kesempatan ini. Selanjutnya, hadirin jemaah yang berbahagia, para hujan yang berbahagia, yaitu uang yang halal, dan kita yakin bahwa uang yang tergunakan untuk menunaikan ibadah haji kita adalah uang yang halal dan manasiknya yang benar, di mana Kementerian Haji telah menyiapkan untuk memberikan manasik yang benar dengan adanya mustasyar diri dan kemudian TPI yang ada di setiap kloter diri jemaah yang berbahagia. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka kita akan memperoleh haji yang makruh, akan mendapatkan ampunan dosa secara. Setelah itu hadirin, wa'idah sa'alu uji'ibalahu, dan ketika mereka memanjatkan doa, dikabulkan doa ini. Doa terkabulkannya doa sangat dibutuhkan oleh kita bangsa Indonesia, di mana geopolitik pada saat ini sedang tidak menentu. Maka oleh karena itu perbanyaklah berdoa. Perkenalkan, saya mengikuti doa nanti dalam khutbah yang kedua. Saya perbanyak dalam membaca doa demi bangsa dan negara. Allah Akbar, Allah Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah haji yang berbahagia, marilah kita jadikan ibadah haji kita bukan sekedar selawat, tetapi marilah kita ambil hikmah yang sebanyak mungkin. Ketika kita wukuf di Arafah, banyak kita membaca tabdiah, labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi undangan mulia, saya penuhi undanganmu, ya. Saya penuhi perintah-perintahmu, ya. Saya jauhi larangan-larangan-Mu, ya. Maka talbiyah demi talbiyah itu adalah sebuah janji yang harus kita konkretkan kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita untuk hadirin para hujan yang berbahagia senantiasa kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan dijauhi larangan-larangan. Kita saat ini berwukuf di Arafah dalam keadaan kita mengetahui bahwa kita semua dalam keberadaan sama, yang oleh karena itu mohon maaf wujudkan sikap ini bahwa kita harus merasa sama dengan sesama manusia. Tidak boleh ada rasa minder karena orang-orang di sekitar kita, tetapi tidak boleh kita sombong dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ini harus kita sambang andili jemaah yang berbahagia. Selanjutnya, ketika kita tawaf, kita berputar dalam bertawaf. Memotari Ka'bah artinya merenang kita dalam bertawaf ini. Kita memiliki sebuah komitmen bahwasanya hidup kita akan terus berputar-putar. Jangan bosan dengan perputaran-perputaran itu. Tetapi marilah kita berputar pada sekitar kebaikan dekat dengan Allah. Hal ini para hujan yang berbahagia. Ketirkan ayam dawiwa baidan nas. Hari-hari itu sangat berganti kehidupan manusia. Ketika kita menyadari bahwa hidup itu akan senantiasa berputar, maka ketika seseorang sedang ada di atas kemudian jatuh ke bawah, dia akan sadar itu hal biasa. Karena inilah terjadi sebuah perputaran, sehingga tidak akan menimpa pada diri kita seseorang yang perlu dikasih sayang, yaitu mereka yang tadinya punya pangkat kemudian tidak lagi punya pangkat. Mereka yang tadinya kaya kemudian tidak lagi kaya. Itu adalah orang-orang yang kata Rasulullah perlu mendapatkan kesenian dalam kondisi yang memang mungkin dianggap mengenaskan. Tetapi bagi kita yang menyadari bahwa hidup itu akan senantiasa berputar, kita akan siap menghadapi kondisi yang semacam ini tanpa terjadi goncang. Hari ini para hujan yang berbahagia, dalam kita melaksanakan saat, kita harus berupaya keras untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Banyak tantangan, banyak godaan, tetapi tantangan dari godaan itu akan bisa terus kita atasi jika kita dalam melakukannya senantiasa melaksanakan kesungguhan dari upaya keras. Itulah yang diekspresikan dalam sabi kita. Demikian khutbah singkat ini, dan nanti mari kita berdoa banyak-banyak untuk diri kita masing-masing, untuk seluruh orang muslim dan untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Lampai Allahumma lampai
2: Inna Allah wa sami'ul 'alim.
0: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan khutbah wukuf yang disampaikan oleh anggota Amirul Hajj, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Dan kini kami sudah tersambung kembali dengan reporter Syariful Alam langsung dari Mekah yang akan menyampaikan secara langsung bagaimana pelaksanaan puncak ibadah haji di sana. Alam, silakan.
2: Ya.

0: haji, yaitu terjadinya perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar, menyerap lebih dari 20 triliun rupiah, harus dikelola secara amanah, transparan dan akuntabel. Kesuksesan ini, ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal. Dan ketiga adalah sukses keberadaban dan peradaban haji, yang tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individu, melainkan harus melainkan kesolehan sosial. Dan juga penting juga adanya keteladanan, menjaga keteladanan dan membawa perubahan yang mendalam bagi agar jemaah haji Indonesia senantiasa menjadi teladan baik selama di tanah suci, mulai dari menjaga ketertiban, kebersihan, mematuhi aturan, hingga memiliki kepekaan untuk menolong sesama jamaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. Dan ya, terselip doa juga dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, namun lebih dari itu mereka diharapkan membawa perubahan perilaku yang lebih mulia serta komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan dan kemaslahatan negeri negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada wukuf ini bahwasanya jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk asal Indonesia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf, yang di tengah momentum ini, sakral ini, memang Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini bertajuk atau bertema Tri Sukses Haji, yaitu jalan menuju haji mabrul dan kemaslahatan bangsa. Dan memang penekanan dalam khutbah wukuf ini adalah wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi dan mengakui kelemahan diri serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan saat ini memang sedang dikumandangkan azan zuhur di Padang Arafah ini. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unang.
1: Ya, mendengar demikian laporan reporter kami, Syarifuddin Alam langsung dari Mekah, Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji.
2: Demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung wukuf di Arafah.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah

Ibar telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, masih bersama saya Safira Amalia yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Vale.
1: Semoga Mega pendengar masih saya temani dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah melaksanakan kegiatan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS tahun 2026, Senin 25 Mei 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandar Meriah, Ilham Abdi SSTP MAP. Dalam arahannya, Ilham Abdi berharap nilai EPSS Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026 dapat meningkat dibandingkan tahun 2024. Ia juga meminta seluruh pemegang kegiatan agar serius dan bersungguh-sungguh dalam mengisi portal Simbatik sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memuaskan. Ilham Abdi menyampaikan, pada tahun 2024 Kabupaten Bandar Meriah memperoleh indeks hasil EPSS sebesar 2,67 dan pada tahun 2026 ditargetkan menjadi 2,68. Pada pelaksanaan EPSS tahun ini terdapat dua lokasi penilaian yaitu Dinas Perdagangan dengan kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting dan Dinas Kesehatan dengan kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Sementara itu mendengar Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bandar Meriah yang diwakili oleh statistik ahli pertama Muhammad Taufik Hidayat STR Stat menjelaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan untuk melihat sejauh mana kualitas dan tata kelola statistik yang dihasilkan oleh masing-masing instansi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya evaluasi melalui evaluasi tersebut dapat diketahui aspek yang sudah berjalan baik maupun yang masih perlu diperbaiki. Mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, dan pengelolaan hingga diseminasi statistik. Ia menambahkan data yang berkualitas sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bapeda yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pansurna, Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwakili Kepala Bidang Persandian Wirdasari didampingi Ruri Ariska, Dinas Perdagangan yang diwakili Suci Sahara selaku analis perdagangan ahli pertama, serta Dinas Kesehatan yang diwakili Sarmaini dan Dono Budi Setiawan. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN RRI.co.id.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hari Raya Kurban atau Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sejarahnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian keimanan. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ismail menerima perintah tersebut. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba, menegaskan bahwa tujuan kurban adalah ketakwaan, bukan sekedar penyembelihan. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102-107. Sejak saat itu, umat Islam memperingati Idul Adha dengan melaksanakan sholat id, bertakbir, dan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, atau domba. Daging kurban dibagi menjadi 3 bagian, untuk pekurban, keluarga, dan fakir miskin. Hari Raya Kurban bukan hanya ritual, tetapi juga simbol keikhlasan, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Tradisi ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagi kepada sesama adalah wujud nyata dari ketakwaan. Nilai-nilai penting Idul Adha. Pertama, ketakwaan, mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Kedua, keikhlasan, rela berkorban demi kebaikan. Dan ketiga, kebersamaan, membagi hasil kurban untuk mempererat solidaritas sosial.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda.
4: Menelan kekalahan ke-7 dalam 9 pertandingan terakhir.

0: dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalorimeter.
1: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
2: Dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovasi inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
4: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
3: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Uma mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kg. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
5: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
6: Berapa harga daging, Bang? 17, Bang. Jenis apa? Sapi kampung nih, Bang.
7: Kalau kerbau?
6: 18, Bang.
7: Kemarin jualan apa?
6: Kemarin jualan sini, Bang.
7: Berapa harga kemarin?
6: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
7: Sapi?
6: Sapi 17.
7: Loh, ini dah. Sama juga, Bang. Ini dari mana sapi ini, Bang?
6: Dari Pejebu, Bang, Pejebu. Rumahan Petor, rumah Petor.
8: Oh, Petor.
7: Udah lama Abang jualan? Ini pasaran atau gimana Bang? Atau ada kenaikan?
6: Naik Bang. Dihitung petani aja udah 17 Bang, 16-17.
7: Oh gitu.
5: Pengamatan RRI Pasar Megang di Takingon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik Pasar Megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Pendengar, puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh jajaran kantor Kemenag Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
10: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap akan tepat sasaran. Bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
9: Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenag setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah mengikuti informasi dari Banda Aceh, Laos Mawe, dan Takengon. Selanjutnya, Lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
12: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda kota Sabang dalam beberapa bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
13: Sekitar 2 bulan ini lah, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak dinar gitu ya, minyak, besi. Tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak kita per meter sampai 20 ribu naik. Kalau tinar 30-40% naik. Dari harga 45 pertama ya, kayak macam tinar kobra tu kan. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80. Kan setengah harga dah ya.
12: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famiza menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi perbukitan Aceh termantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabah menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabah. Demikian Izam Lona melaporkan.
2: Dari 0 km Sabang Kota, kami ajak Anda menuju Bumi Syah Abdul Rauf Asingkiling. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
14: Untuk petugas kita yang khusus dari ditugaskan dari masing-masing poskesuan, itu poskesuan kita ada 3, poskesuan di Singkil Utara, poskesuan di Simpang Kanan, dan poskesuan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nantinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti baik ke provinsi maupun ke pusat.
8: Kemudian tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan Puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Pendengar, dengan beraksinya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Pro Satu Banda Aceh, pendengar, dan juga disiarkan melalui Pro Satu RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Dan saat ini pendengar sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk rangkaian program Gayo Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Dan akan hadir lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani sore hari para pendengar sembari menyiapkan menu berbuka puasa untuk yang melaksanakan ibadah puasa Arafah di hari ini ya. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh keikhlasan dan kepedulian. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi wujud pengorbanan, berbagi, dan mempererat tali persaudaraan. Jadikan Idul Adha sebagai momen untuk saling membantu dan menebar kebaikan di tengah masyarakat. Makna kurban adalah pengorbanan dan keikhlasan. Berbagi kebahagiaan dengan sesama memperkuat persaudaraan. Idul Adha adalah saat untuk menebar kasih sayang dan kepedulian.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

93 MHz pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gaya Sore ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan menggelar pawai takbir keliling akbar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Ruhamata Kengon dan akan dimulai usai salat isya berjamaah. Takbir keliling dipastikan berlangsung meriah dengan iring-iringan kendaraan berhias, gemah beduk dan tabur,

serta lantunan takbir yang akan menggema mengelilingi pusat kota Takengon. Rencananya pelepasan peserta pawai dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Tengah Hailoga bersama unsur Porkovimda, instansi vertikal serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Sekretaris Daerah Aceh Tengah Dr. Andes Mursyid MSI melalui Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra menyebutkan seluruh persiapan telah dikoordinasikan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan lancar. Untuk pengamanan dan rekayasa lalu lintas, Pemka Aceh Tengah melibatkan personel gabungan dari Polres Aceh Tengah, Dinas Perhubungan serta Satpol PP dan WH. Selain lantunan takbir dan armada pick up yang dilengkapi pengeras suara, suasana malam Idul Adha juga akan semakin semarak dengan tabuhan beduk dan tamur dari rombongan peserta pawai. Adapun rute takbir keliling dimulai dari Masjid Agung Ruama Takengon menuju Jalan Lebe Kader dan Jalan Yosudarso, melintasi kawasan Paya Ilang hingga Paya Tumpi. Selanjutnya rombongan kembali menuju Simpang 4, bergerak ke arah Kebayakan atau Simpang Odol, menyusuri Jalan Sengeda kawasan Terminal Lama, lalu menuju Wariji sebelum kembali finish di Masjid Agung Ruama Takengon. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Idul Adha telah tiba. Hari perayaan di mana umat muslim melaksanakan kurban sebagai wujud pengorbanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepat di hari yang sama, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah menyembelih putranya. Dari situ kita belajar untuk menggunakan sisa waktu yang ada bersama mereka yang kita sayangi, dan juga ikhlas kepada mereka yang sudah tenang di sana.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Masih di 53 MHz pendengar man, masih saya ditemani ruang negara Anda untuk rangkaian program Gayo Sore Ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, pelaku pariwisata di Aceh Tengah berharap pemerintah segera mempercepat perbaikan akses jalan menuju wilayah Tengah Aceh guna memulihkan sektor wisata yang terdampak paksa pasca bencana hidrometeorologi. Ketua Koperasi Arung Jeram Maluku Badak Takengon Khalisuddin menilai kondisi jalan saat ini menjadi hambatan terbesar bagi wisatawan untuk datang ke Tanah Gayo. Meskipun objek wisata di daerah tersebut masih aman dan tetap indah untuk dikunjungi. Dia mengatakan pemberitaan dan video kerusakan jalan yang viral di media sosial membuat calon wisatawan ragu datang ke Aceh Tengah. Padahal menurutnya gangguan perjalanan hanya menyebabkan tambahan waktu tempuh sekitar 30 menit hingga 1 jam. Menurut Khalisuddin, akses jalan bukan hanya penting bagi sektor wisata, tetapi juga menjadi urat nadi distribusi hasil bumi masyarakat seperti kopi, sayur mayur, dan kebutuhan pokok lainnya. Lambatnya penanganan infrastruktur disebut ikut memicu naiknya harga barang dan menurunnya pendapatan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dapat menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama karena menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat luas. Selain perbaikan jalan, ia juga berharap adanya pembenahan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung pariwisata seperti area parkir, kebersihan masjid, kenyamanan kawasan wisata, serta penataan kota agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Di sisi lain, pendengar, Khalisuddin mengajak masyarakat untuk ikut membangkitkan kembali pariwisata lokal dengan mendukung destinasi wisata di daerah sendiri. Ia juga meminta media dan masyarakat lebih bijak dalam menyebarkan informasi terkait kondisi Aceh Tengah agar tidak memperburuk citra daerah. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar video di Instagram mengklaim virus Hanta merupakan bagian dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 2030. Video itu menampilkan Dharma Pongrekun dalam sebuah siniar. Ia menyebut kemunculan virus Hanta sebagai rencana global untuk menciptakan ketakutan, depopulasi hingga mengkontrol masyarakat melalui krisis kesehatan. Namun benarkah virus Hanta bagian dari agenda PBB 2030? Hasil cek fakta pendengar, Tempo mewawancarai epidemiolog dan menelusuri pemberitaan media kredibel. Hasilnya, virus Hanta bukan bagian dari agenda rahasia PBB, depopulasi global atau New World Order. Epidemiolog dari Heidelberg Institute of Global Health Germany, Melani Ratih Mahanani, menegaskan klaim tersebut tidak benar dan tanpa dasar. Agenda 2030 PBB merupakan kesepakatan 193 negara anggota, termasuk Indonesia, mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Seperti mengakhiri kemiskinan, menjamin akses pendidikan, dan melestarikan lingkungan. Menurut Melani, narasi bahwa wabah penyakit direkayasa sebagai bagian dari agenda global merupakan teori konspirasi lama yang didaur ulang sejak era COVID-19. Pakar Kesehatan Masyarakat Diki Budiman juga menyatakan virus Hanta bukan virus baru dan tidak terkait dengan agenda 2030. Virus ini telah diidentifikasi sejak Perang Korea pada tahun 1950-an. Kesimpulannya pendengar, verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa virus Hanta bagian dari agenda PBB 2020 adalah klaim keliru alias tidak benar. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini Harmoni Senja di RRI hingga nanti tepat pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan memasuki waktu maghrib pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga akan kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk kira takunan sekitarnya langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon. Karena informasi dan inspirasi, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Arafah di 9 Zulhijjah, dan semoga pahala di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 가요. Great!
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 18.21 pendengar, saatnya saya Selvi menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi sembari kita bergabung bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan lantunan-lantunan kumanda, tilawah Al-Quran dan juga waktu berkumandangnya azan maghrib untuk kelah Takengon sekitarnya pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1990.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani.

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.

أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: أَحْبَبْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takanon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Dan pendengar, kami juga mengucapkan selamat melaksanakan buka puasa bagi para umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Arafah. Pendengar ya, semoga pahalanya di terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, pada pukul 18.59 menit selesai sudah tugas Selvi menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan terima kasih Selvi ucapkan kepada seluruh pendengar yang sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan pendengar. Sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, Development, Sumur Tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJF langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
23: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
24: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
24: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
1: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral pendengar bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, bersama Budi di sini tentunya yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga malam hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Nah, jangan kemana-mana, nantinya juga sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.

0: adalah menjaga amanah, tanda keimanan sejati. Amanah adalah salah satu sifat manusia yang menjadi tanda keimanan seseorang. Amanah berarti dapat dipercaya, melaksanakan tanggung jawab, dan tidak berkhianat terhadap titipan yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa amanah adalah perintah langsung dari Allah. Menjaga amanah bukan hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam jabatan, ilmu, rahasia, bahkan waktu dan kesempatan yang diberikan. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Orang yang tidak menjaga amanah berarti telah merusak keimanan dan agamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, amanah bisa berupa hal-hal sederhana, menepati janji, menjaga rahasia teman, melaksanakan tugas dengan jujur, hingga mengelola tanggung jawab di masyarakat. Jika amanah dijaga, maka akan lahir kepercayaan, persaudaraan, dan keharmonisan. Sebaliknya, jika amanah diabaikan, maka akan timbul kecurigaan, perpecahan, dan hilangnya keberkahan. Mari kita jaga amanah sebagai prinsip hidup. Dengan menjaga amanah, kita menunjukkan keimanan sejati, memperkuat hubungan sosial, dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amanah setiap aspek kehidupan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang benar.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama edisi malam ini dengan topik menjaga amanah, tanda keimanan sejati ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Aritanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: And
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Wahdi mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 hewan kurban yang akan disembeli. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan hewan kurban direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat id besok. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan beranjak ke program selanjutnya pendengar Ruang Rindu.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang nah.
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: Yang.
5: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
6: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu Pendengar di edisi malam kali ini hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ya, era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung juga bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Malam takbiran. Malam takbiran ya, besok semuanya melaksanakan ibadah sholat id, sholat Idul Adha 1447 Hijriah pendengar. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan tetap semangat, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini ya. Amin. Dimana cintamu sayang? Dimana kasih? Dan sepertinya juga lagi pada sibuk malam hari ini ya. Jadi saya pantau-pantau juga WA juga belum ada yang masuk, request-request ya, tidak apa, gak masalah juga ya. Jadi selamat kumpul bersama keluarga di malam takbiran ini dan tetap semangat, sehat semuanya ya, sampai besok pagi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha berlangsung. Dan kita lanjut terus menemani kebersamaan pendengar semua di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: bintang kehidupan dari Nike Ardila ya. Kalau ngomongin Nike Ardila, apalagi berbicara lagunya, lagu-lagunya, peninggalan-peninggalan beliau, ini nampaknya nggak akan tergerus oleh zaman ya. Long lasting sekali lagu-lagunya Teh Nike almarhum ini ya. Sampai sekarang pun juga masih banyak kok yang dengerin lagu-lagunya Nike Ardila kok ya. Berarti itu membuktikan apa? Ya karya-karyanya bagus, masih banyak didengerin orang dan orang suka dengan lagunya ya. Ya baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mr. Budi.
0: Halo, Mr. Herman, bagaimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah baik dan sehat sesuai dengan kita semua.
0: Alhamdulillah.
1: Karena dengan sehat kita bisa komunikasi kan.
0: Alhamdulillah. Malam takbiran ngapain?
1: Kayaknya rileks aja bang.
0: Kumpul-kumpul sama keluarga ya?
1: Kumpul-kumpul sama keluarga sambil mendengar takbiran di masjid kan.
0: Oh iya siap. Sambil dan dengerin RRI juga ya?
1: Ruang Rindu malam ini.
0: Alhamdulillah sehat semuanya di rumah ya. Cuaca gimana malam ini?
1: Alhamdulillah bang. Alhamdulillah sehat, berjalan dengan keinginan untuk sementara waktu, mudah-mudahan sampai akhir hayat lah kita doakan, semoga kita
0: semua. Cuaca gimana bang?
1: Kalau cuaca ini bang, boleh dibilang berjalan dengan cerah bang.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan besok cerah, biar lancar ibadah sholat ya, idnya pagi besok ya kan?
1: Sholat idnya kan?
0: Iya. Jadi bang Herman mau denger apa lagu malam ini?
1: Saya ini aja lah mau coba nikmati suasana Iwan Fals.
0: Judulnya?
1: Pak Tua aja.
0: Ya?
1: Pak Tua.
0: Pak Tua, oke. Ya. Salam-salamnya nih, silakan.
1: Salam-salamnya buat Mr. Budi yang lagi tugas kan.
0: Siap, terima kasih.
1: Kemudian Bang Fajri, Mbak Yati, Mbak Nur, Mbak Ana, Mbak Selvi, Kak Amoy. Mas Bayu, Mas Mbing, Bang Mus, Bang Joy, Mas John.
0: Siap.
1: Kemudian Mbak Selvi dan Fitri yang ada di TRJ, juga di Bekasi, juga di Baliatu. Jadi biar lagunya cepat terputar, mungkin kawan ada yang mau masuk, dirangkul aja dari A sampai J. Siap. Dan minawajin wafaijin untuk semua.
0: Sama-sama Bang Herman. Siap. Ya. Salam sama keluarga ya, semua, sehat-sehat semuanya di rumah Bang Herman.
1: Yo, amin. Ya, begitu juga dengan keluarga Bang Budi ya.
0: Siap, amin, amin. Terima kasih Bang Herman.
1: Yo, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman di Aceh Selatan ya. Sudah lama saya tidak mendengar suara Bang Herman. Sehat-sehat selalu Bang Herman ya. Salam sama keluarga semua di rumah. Siapa lagi nih di belakang Bang Herman? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga Bang Budi.
0: Halo Kak Amoy, gimana sehat?
2: Halo juga Bang Budi. Orang asir-asir tetap baik-baik
0: Alhamdulillah.
2: Saja.
0: Alhamdulillah.
2: Aman dan sejahtera.
0: Malam takbiran ngapain?
2: Mempersiapkan untuk besok lah nih Bang Budi.
0: Kumpul semua di rumah. Keluarga-keluarga kumpul di rumah.
2: Nah, bertiga aja kami sama yang lajang, cucu satu.
0: Oh, iya ya, sehat semuanya di rumah ya.
2: Alhamdulillah. Semuanya.
0: Ngapain dari pagi tadi?
2: Masak-memasak.
0: Seperti biasa ya.
2: Seperti biasa.
0: Enggak kemana-mana di rumah, masak-masak megang ya, masak daging. Iya, nanti besok dimasak, paginya sholat Idul Adha ya kan?
2: Pulang
0: sholat, baru
2: tinggal
0: deh.
2: Tinggal makan.
0: Oke, jadi kamu mau denger lagu apa malam ini?
2: Malam ini Ruang Rindu masih ada nih Bang Budi ya?
0: Ruang Rindu.
2: Anu aja Bang Budi, semoga Tuhan merestui Bang Budi.
0: Lagu siapa itu?
2: Apriliani.
0: Semoga Tuhan merestui.
2: Iya.
0: Oke, berarti sebelumnya nggak direstuin gitu?
2: Entah, nggak tahu, mungkin bicara dia lah
0: itu. Semoga Tuhan merestui ya.
2: Aprilian.
0: Oke, merestui, merestui. Semoga tuh Aprilian ya. Entah lagi kan, lagu Batak.
2: Lagu Batak Bang Budi. Mm-hmm. Dua lagu ya.
0: Mm-hmm, apa lagu Batak?
2: Mungkin orang ini kadang lagi sibuk lah. Mm-hmm. Tak masuk kadang kita dua lagi dua
0: Budi. Jadi apa?
2: Apa? Yang sembunyi satu dari Adik Cross gitu, Adik Cross nggak tahu ya.
0: Oh, terus?
2: Yang sembunyi dari Adik Cross apa Adik Cross nggak tahu.
0: Mm-mm, lagu Batak sembunyi judulnya ya?
2: Iya.
0: Terus?
2: Pica-pica satu Bang Budi.
0: Iya?
2: Pica-pica.
0: Pica-pica.
2: Mm-mm.
0: Pica-pica ini lagu Batak?
2: Kita nggak tahu dari Ian Kudangku. Tapi yang melakukannya orang apa Papua sana nggak tahu lagu apa.
0: Itu lagu-lagu timur berarti.
2: Kita taruh terus gitu.
0: Oke. Salam-salamnya, ayo.
2: Salam-salamnya Bang Budi untuk Bang Budi di sana. Mohon maaf lahir dan batin Bang Budi.
0: Sama-sama Kak Amoy. Mohon maaf lahir dan batin juga.
2: Sama-sama Bang Budi. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
2: Besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi.
0: Amin. Kamu juga sehat-sehat terus ya. Lancar terus rezekinya.
2: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati Bang Budi.
0: Siap.
2: Salam untuk Bapak Kepala juga Bang Budi.
0: Siap.
2: Dan untuk para pendengar-pendengar lah dimanapun berada.
0: Okay.
2: Dari Amerika Serikat tadi salamnya. Salam lewat udara semuanya.
0: Siap.
2: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
2: Perjuangan.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amoy ya, dua telepon. Ini ada WA yang masuk ternyata, kita coba baca dulu. Selamat malam Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ma Olivia di seputaran Ulu Kuning Simpang 4. Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia RRI dan semua kru RRI Takengon. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bang. Terima kasih juga Ma Olivia. Ini dari Bang Muhlis di Kemili. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Muhlis di Kemili, lagunya Ari Lasso, judulnya Tulus. Oke, terima kasih Bang Budi. Terima kasih juga Bang Muhlis ya, di Kemili. Terakhir ada Bang Mus nih, di Simpang Balik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Endang Estorina, Engkau Segalanya Bagiku. Salam untuk semua, jaga mulut, jaga telinga. Asumsi bukan fakta, narasi bukan bukti. Siap. Apa tadi, Endang Estorina ya, Engkau Segalanya Bagiku. Oke, terima kasih Bang Mus. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya.

Iya, baik pendengar, sebagai penutup ya, karena terbatasnya durasi juga di malam hari ini. Sebagai penutup, request lagu Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta, akan kita putarkan saat lagi. Dan mohon maaf juga ada beberapa lagu yang tidak sempat kita putarkan karena terbatasnya durasi di malam hari ini, pendengar. Dan nanti selanjutnya kita beranjak ke program musik dan budaya, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Batak di malam hari ini, yang akan terus menemani hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tak dengar siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar di program Musik Budaya di edisi malam kali ini di hari Selasa 26 Mei 2026, ya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Batak yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, ya. Dan kita juga nanti akan bahas topik di malam hari ini pendengar terkait dengan cerita dan sejarah di balik marga-marga Batak, ya. Nanti kita akan coba bahas di malam hari ini gimana sih cerita dan sejarah di balik marga-marga Batak ini, ya. Nanti akan coba kita bahas pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita kembali lagi di program musik dan budaya ya di malam hari ini dengan topik kita tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan cerita dan sejarah di balik marga-marga Batak ya, Horas. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang bisa dibilang sangat menarik lah ya, dan juga dekat dengan identitas masyarakat Batak. Nah, kalau kita bicara tentang orang Batak ini tentu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya marga, pendengar ya. Jadi bagi masyarakat Batak ini marga bukan sekedar nama belakang. Marga adalah identitas, penanda garis keturunan, simbol persaudaraan hingga pengikat adat dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Dari marga juga kita bisa mengetahui hubungan kekeluargaan, asal-usul nenek moyang, bahkan posisi seseorang dalam adat. Karena itulah orang Batak biasanya sangat bangga memperkenalkan marganya ya. Nah, kalau kita berbicara marga, sebetulnya marga itu dalam budaya Batak seperti apa sih? Nah, marga ini adalah nama keluarga ya, atau klan yang diwariskan secara turun-temurun dari garis keturunan ayah. Dalam budaya Batak, marga memiliki posisi yang sangat penting karena menentukan hubungan kekerabatan, menjadi dasar dalam adat, dan juga menjaga identitas leluhur, pendengar. Jadi masyarakat Batak ini mengenal sistem patrilineal, artinya garis keturunan mengikuti pihak laki-laki atau ayah ya. Contohnya, jadi jika seseorang bermarga Siregar menikah dan memiliki anak, maka anak-anaknya juga akan memakai marga Siregar. Karena itu marga dianggap sebagai simbol kesinambungan keturunan. Selain identitas, marga juga berfungsi menjaga hubungan sosial. Jadi ketika ada dua orang Batak ketemu nih, biasanya pertanyaannya bukan kamu dari mana, apa yang ditanya pasti marganya apa. Itu udah pasti itu ya. Kalau ada dua orang Batak bertemu, entah mungkin di jalan atau di mana ya, jadi pertanyaan pertama yang keluar dari mulut mereka itu pasti marganya apa, siapa. Nah, dari situlah mereka jadi bisa sama-sama tahu ya, apakah masih satu keturunan, apakah masih ada hubungan kekerabatan ya. Jadi bisa tahu juga posisi adat di masing-masing marga tersebut begitu. Nah, jadi dalam budaya Batak ini dikenal istilah tarombo, pendengar, yaitu silsilah keluarga ya. Jadi tarombo ini bisa dibilang seperti pohon keluarga lah dalam orang Batak ya. Jadi silsilah-silsilah gitu. Kenapa tarombo ini sangat penting? Karena menjaga sejarah keluarga, mengetahui asal-usul, dan menghindari pernikahan semarga ya. Sebab dalam adat Batak ini menikah dengan orang yang semarga ini dianggap tabu karena masih dianggap satu garis keturunan. Nah, kalau kita berbicara sejarah nih, menurut cerita turun-temurun masyarakat Batak, banyak marga berasal dari keturunan leluhur yang diyakini berasal dari kawasan sekitar Danau Toba. Tokoh yang sering disebut dalam sejarah Batak adalah si Raja Batak yang dipercaya sebagai leluhur utama orang Batak. Dari keturunannya kemudian lahir berbagai kelompok marga yang menyebar ke berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Jadi beberapa kelompok besar marga Batak ini ada Batak Toba, beberapa marga yang dikenal di Batak Toba itu ada Simanjuntak, Sitorus, Huta Barat ya, Siaaan, Panjaitan, Sinaga, Tambu Bolon, Manurung. Sedangkan untuk Batak Karo ini menggunakan sistem marga ada Ginting ya, Tarigan, Karo-Karo, Peranginangin, Sembiring ya. Sementara untuk Mandailing ini contoh-contohnya Nasution, Lubis, Harahap, Siregar ya. Jadi masing-masing marga ini memiliki cerita sejarah dan wilayah asal yang berbeda-beda. Jadi banyak juga marga sebetulnya yang lahir dari nama tokoh leluhur, wilayah tempat tinggal, sifat kepemimpinan atau peristiwa-peristiwa tertentu lah. Karena itulah setiap marga jadi punya cerita uniknya masing-masing yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Konsep inilah yang menjadi dasar keseimbangan sosial, terususnya di dalam masyarakat Batak, pendengar. Nah, ada Marta Rombo juga ya, saat sesama orang Batak bertemu, sering terjadi proses Marta Rombo, yaitu saling mencari hubungan keluarga melalui marga dan sisila. Jadi tradisi ini membuat orang Batak terasa dekat meski baru pertama kali bertemu. Nah, kita coba bahas lagi nanti ya, gimana sih perkembangan marga-marga Batak di era modern seperti saat ini. Nanti kita coba bahas lagi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, mohon maaf sebelumnya ya karena ada sedikit trouble di studio. Jadi kita lanjut lagi di sisa-sisa waktu kurang lebih ya 10 menit lagi lah ya. Sebelum nanti kita pada pukul 23 akan lanjut dengan rangkaian di Donggayo. Nah sebagai penutup pendengar, jadi berbicara marga-marga di Batak tadi ya. Di era sekarang ini budaya marga ini masih tetap kuat meski zaman berubah begitu. Nah generasi muda Batak juga mulai mempelajari tarombo, aktif dalam perkumpulan marga ya, dan mengenalkan budaya Batak melalui media sosial. Namun berbicara tantangan juga tentunya masih ada. Banyak anak-anak muda yang mulai tidak memahami silsilah keluarganya. Penggunaan bahasa daerah juga mulai berkurang. Dan juga dari adat ini dianggap terlalu rumit oleh sebagian generasi muda ya. Karena itu pelestarian budaya tentunya menjadi sangat penting di era seperti saat ini pendengar. Jadi saat ini orang Batak sudah tersebar ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Meski merantau jauh, banyak yang tetap bangga menggunakan marganya. Jadi marga menjadi pengingat asal-usul dan identitas budaya yang tidak hilang oleh zaman. Nah, dari pembahasan kita di malam hari ini pendengar, kita sama-sama belajar bahwa marga dalam budaya Batak ini bukan hanya nama keluarga, tetapi juga warisan sejarah, identitas, dan juga simbol persaudaraan ya. Jadi di balik setiap marga itu tersimpan cerita-cerita leluhur, perjalanan-perjalanan sejarah, nilai adat, serta semangat menjaga kebersamaan tentunya. Jadi budaya ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa dan juga patut dijaga bersama-sama. Dan juga intinya semoga generasi muda juga terus mengenal akar budayanya dan bangga juga terhadap identitas leluhurnya. Nah kita cukupkan untuk program dialog musik budaya di malam hari ini pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu Batak juga tadi yang telah menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Nanti pada pukul 23 seperti biasa kita lanjut dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini pendengar ya. Terima kasih pendengar semua yang masih terus monitor RRI Takengon Pro 1 93 FM. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Bapakmu gelam gerut terangkah ni amang kuama.

Bapak nggih sedih makmurnya umi omong kuwa

Donne un coup.

Thank you.

Forum.

kami ku ini masa siri.

supanade. Thank you.

Inilah hidung sakuna sehat, buku kin manfaat kin kau anakku. Coba isi aku sikun merapat, jarak kurung dekat, biak kurung jamu anakku. Keturunan kini ingat-ingatan orang sepintas selalu kebelang berpancang kini jema-jeman bertenautan kini mu yang datu anakku. Kenawan almarhum satu min enti kalupan keran kutu cani kuburan nemu pongkal naru taringanan musri si tidak yakin suserenan buge sehat-sehat badan oya pedih doamu anakku. Di kegunaan kina mau rumineng jasa ikiningku gere terbilang remje jari nipumu si kerna makin berisi jabatan besio betapun ini kin sekretaris dinas pariwisata ngetentu anakku. Kenama kau luli tusan heri besio ikut cani wira swasta buati asal ngemu batang peradu iwan buat ini dari peti gigi sawah kutra takpi wai turutmu bantu anakku. Kini bino payanti ibanda Aceh taringi pegawai negeri selisih SK temu biarpun jarak liwat sawah domisili emu kurung hapi kasih talu anakku. Sarami bimujuli citra sipani ipenampaan besioni wai berembuku kinwira swasta buati ngeresmi roalu roaingi muhedepi jamu anakku. Kuwin alparezi manat hari sinar toa kinino rumama turut payu enti itu nungku kasih bujang arita oya jemada rohaka kumpuni datu beru waman betu gere jematu malemu nanti bos numau pulas kasih beliku ayu asal tiwi peti yang tiwas ngepulih kebas rasa niuku anakku. Enti itu nungku jejak ni arita enget terang nyata ari jaman dahulu ke soal ibadah akea berat peti pora sawahku alam maka wae kita tunu anakku. Kuwin alparezi ini manatku pora iku ngedewasa kasih bayat baju enti oyok dediang kasih kokur ronga sebab durin rongka meramutuh kata nulu bahayaku.
gerah pani bosko beli basa biar rumah kaca arah 100 pintu gegere berbudi kokeni ngurung mama oyali bertampak mutah yang kuduru anakku.

jangan salah kemana nak membelunya.

Get behind us, get behind us.

Sinner.

0: God.
1: God, my God.
0: 네, 멋져요, 여러분. 멋져요, 니가 그냥 나쁜 일, 멋져요, 니.

0: Kasih tahu sama dia.
1: Mata.

Vous n'y prenez pas ça.

이기님의 벌초리님.

বছর নেয় রে কলি কিনে শিশে নি ওয়া মানা মা

Asmuho anak purezi asal si mutua. Ini silsilasi malesawani aritamu de anakku. Duga kasih puren ini pin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah telah ku cerita. Mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakan. Wai ngulaku Tuhan namula munarif niki itu kumendum. Ini gelu gantung parinia tunisan. Jarah kau buku boron mako wai saratiku anakku. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan asali sara duduk di tegung menu wae pengen almarhum mulung hadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu jika awan alikmu oya ngejelas terang awan Haji Baharun porang sehati dan rembugku minum ngeulak ari Haji urum anan hajah sadrawe tepang gerarah ilan si kurang kentaunmu bermenyo minumku. Arah awan Azhar Udin Alma ketasarami si munamik nikami ku ini berdidong ngayoku minumku. Wahai seniken guru ita kengen besiloni murid di susiner pagi dak seni tetap we kelas 2 ike anan Mariana oya jemai olok di semayang tarik ngei barangi sepu taranku kutuku windu gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuingi dediam kegeru mahe jikan pandang keni kewe ulaku pendeku. Mm-hmm.

0: Kehalangan muhajah dulia jemaah taat beribadah. Maulah arima kamu nunaikan rukun sili imepu widung. Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan sawah kumadina umpe belunyu. Kanan sasinamu oya pengulah ilahi amalan ni dilipati selama murid idenia kumpindu dikirim ku VKC doa ganti-ganti dibacan ku ayat suci buka tempat dikusir kumpindu jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku rindu jika ngetamat kasih kau sarjana kau pernya buluh ku Jogja nyelset ni S2 rindu arahilan awan musuh awan sabar udin saya berang kejaran we berni kudu mungkin nuku samu metehe kadang kasih gaya ceni sineru kasih arwin durin itu eh kaya mau jual guli masih ben koper wakilu arah pun suryamu bak pun surya baktimu ngemepat usaha perwira swasta depli pedi ngeperpio kadang kasih mu daftar kin karyawan ni kasih siner susu siner toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji si tim lau
1: bohnya na
0: ike pun Irfan saputramu oya pe beta wae pe wira swasta ken kontraktor basilo wedo ike kae ce siner pagi kase ari bebangka cocok pedi ceh dua ya bubun kongken kenep di beku

Yeah.

Tentang kita ku berang, tentang kita ku berang. Ku tanam kayu, tanam hingga orang malang. Bertanda luas dengan cara panjang, ajaran

Kayu luas di tepanan, orang kemaju berkembang, ton berdagang pusat tiaga.

campo véia, tá aqui campo véia. Caiu.

tuturan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.
1: Innallahu linnasi wa la taktumunah.

فبئس ما يشترون.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Sari berita pagi ini, Forkopimda Aceh Tengah akan disebar ke 8 titik untuk mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Harga daging megang di Aceh Tengah dan Benar Meriah dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Bersama saya Nur Hayati, inilah berita selengkapnya. Forkopimda Aceh Tengah akan disebar untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada sejumlah kecamatan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga akan sholat di Alur Kumer, Kecamatan Silinara. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah merilis jadwal dan lokasi resmi pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan kekhusyukan ibadah umat muslim di dataran tinggi Gayo. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, Forkopimda kembali disebar di berbagai titik strategis yang tersebar di beberapa kecamatan. Dilansir dari Dinas Kominfo Aceh Tengah, sholat Idul Adha dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bersama Wakil Bupati Musin Hasan mengimbau seluruh masyarakat untuk meramaikan tempat-tempat pelaksanaan ibadah yang telah disiapkan demi mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga akan melaksanakan sholat Id di lapangan sepak bola Alur Kumer, Kecamatan Silinara, dengan didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Sedangkan Wakil Bupati Musin Hasan mengikuti sholat di Masjid Al-Kawakib, Kecamatan Bintang, kemudian Sekda Aceh Tengah Mursyid di lapangan Musara Alun, Blangkolak 2 Takengon. Adapun Forkopimda Aceh Tengah lainnya seperti Dandim 0106, Letkol Infantri Raden Herman Sasmita di Masjid Nurul Iman Burnibius Silinara, serta Kapolres Aceh Tengah AKBPM Taufik di Masjid Al-Abrar Kebayakan. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Takengon di Lapangan Sanggamara, Kecamatan Lutawar, Ketua Mahkamah Syariah Takengon di Lapangan Bola Belanggele, Kecamatan Bebesan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah di halaman Masjid Istiqamah, Kecamatan Pegasing. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kilogram. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
3: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
4: Berapa harga daging, Ma?
5: 17, Bang.
4: Jenis apa?
5: Sapi kampung nih, Bang.
4: Kalau kerbau?
5: 18, Bang.
4: Kemarin jualan apa?
5: Kemarin jualan sini juga, Bang.
4: Berapa harga kemarin?
5: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
4: Sapi?
5: Sapi 17.
4: Sama juga, Bang? Sama juga. Ini dari mana sapi ini, Bang?
5: Dari Pejebe, Bang, Pejebe. Perumahan Petor, Perumahan Petor.
4: Oh, Petor. Udah lama, Bang, jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan?
5: Naik, Bang. Dihitung petani aja udah 17, Bang. 16-17.
4: Oh gitu.
3: Pengamatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Benar Meriah juga dijual dengan harga mencapai Rp180.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Harga daging megang jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bandar Meriah Aceh tembus angka Rp180.000 per kilogram. Harga ini berlaku merata baik untuk daging sapi maupun daging kerbau. Seorang pedagang daging di kawasan Pantiraya Kecamatan Wipesam, Dedi, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat untuk membeli daging pada hari megang Idul Adha kali ini tergolong cukup tinggi. Guna memenuhi kebutuhan warga dalam menyambut hari besar keagamaan tersebut, lapak miliknya bahkan harus menyembelih hingga 3 ekor sapi. Menurut Dedi, harga daging megang Idul Adha kali ini relatif sama dengan harga pada megang Idul Fitri lalu. Kendati demikian, modal untuk membeli sapi maupun kerbau hidup sebenarnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan masyarakat yang juga mencari hewan ternak untuk ibadah kurban.
7: 180, Pak. Kulit tulang 100, kalau kulit lembu ya 25.
8: Untuk daya beli masyarakat
7: lumayan cukup, Pak. Ngeri. Cukup ngeri.
8: Kurang barang.
7: Kurang barang, Pak.
8: Berapa hari kita buka?
7: 2 hari, Pak. Dari kemarin.
8: Berapa ekor?
7: Kemarin enggak kurang. Hari ini lah, Pak. Hari ini 3, Pak. Ini udah 18 harus, Pak. Karena harga lembu begitu lumayan naik pesat karena haji, Pak.
6: Pantauan RRI, jumlah pedagang daging megang Idul Adha di kawasan Pantiraya maupun Simpang Balik tidak sebanyak pada saat megang Idul Fitri di mana jumlahnya dapat mencapai puluhan lapak. Namun untuk saat ini hanya beberapa lapak saja yang berjualan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh kantor Kemenak Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
9: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap akan tepat sasaran. Bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini.
2: Kepala Kantor Kemenak Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenak setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Uning Gelime, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan jajaran TNI melakukan gotong royong untuk membangun tembok penahan jembatan Aramco di kampung tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali terlihat nyata di Dusun Uning Gelime, Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Anggota Koramil 02 Wipesam, jajaran Kodim 0119 Bener Meriah secara bersama-sama bergotong royong dengan warga setempat melaksanakan pembangunan tembok penahan tanah dan struktur jembatan Aramco yang merupakan akses penting bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan gotong royong ini dimulai sejak pagi hari dipimpin langsung oleh Danramil 02 Wipesam, Kapten Infantri Jan Suhardi. Tidak ada jarak antara aparat dan warga, semua berbaur mengangkut batu, pasir, semen, menyusun batuan, hingga melakukan pengecoran tembok penahan jembatan agar struktur bangunan menjadi lebih kokoh dan aman. Kapten Infantri Jan Suhardi menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen TNI, khususnya Satuan Teritorial, untuk selalu hadir dan membantu masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bermanfaat. Menurutnya, jembatan Aramco memiliki peran sangat vital sebagai urat nadi ekonomi warga, terutama untuk pengangkutan hasil pertanian dan mobilitas warga sehari-hari pasca terjadinya bencana. Pembangunan jembatan ini diharapkan selesai dalam waktu dekat dengan hasil yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
11: Nah, untuk petugas kita yang khusus dari kita tugaskan dari masing-masing puskeswan, itu puskeswan kita ada 3, puskeswan di Singkil Utara, puskeswan di Simpang Kanan, dan puskeswan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74. Untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nantinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing nanti. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti, baik ke provinsi maupun ke pusat.
10: Kemudian, tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik belakangan ini mendapat tanggapan dari PLN UID Aceh yang memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2022 lalu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
12: Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
13: Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan parameter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalimeter.
12: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah, serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat. Minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
14: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
15: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
14: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Uma mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.

Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Kami sampaikan kembali sari berita. Forkopimda Aceh Tengah akan disebar ke 8 titik untuk mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Harga daging megang di Aceh Tengah dan Bener Meriah dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar, untuk saat ini pukul 6.31 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti info cuaca. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Niza, silakan untuk info cuaca untuk hari ini Pak Niza.
2: Ya baik, untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini khususnya di wilayah Aceh, kami pantau di sini hampir sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan. Hanya beberapa wilayah Aceh saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Pulau Aceh dan sebagian Aceh besar. Selebihnya di sini kami lihat cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, perakiran cuacanya juga sebagian wilayah Aceh masih terpantau cerah berawan. Namun ada beberapa wilayah yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah Aceh, selatan, utara, dan timur Aceh. Selebihnya terpantau cerah berawan. Untuk malam hari juga di wilayah Aceh kembali cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km/jam. Dan untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 44 titik panas di wilayah Aceh yang kebanyakan dominan di wilayah Aceh Selatan dan Singkil. Selebihnya terpantau aman, namun yang dengan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat di wilayah Singkil.
1: Ya, apakah di wilayah tengah Aceh terdapat titik panas untuk hari ini, Pak Niza?
2: Kemarin hingga pukul 23 WIB tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh tengah.
1: Oke, kalau untuk potensi hujan?
2: Ya, potensi hujan seperti yang sudah dijelaskan tadi, di pagi hingga siang hari hanya beberapa wilayah Aceh saja seperti di wilayah Pulau Aceh dan sebagian Aceh besar. Kemudian di siang hingga sore hari di wilayah tengah, utara, dan timur dan selatan Aceh.
1: Baik, Pak Niza, apakah ada himbauan dini Pak Niza?
2: Ya, himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada dan terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal info BMKG seperti aplikasi ataupun website, dan juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana, karena masih banyak wilayah yang masih sangat rentan. Apabila terjadi hujan sedikit saja langsung memicu banjir ataupun longsor di wilayah-wilayah rentan tersebut.
1: Ya.
2: Oleh sebab itu agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Demikian, Pak.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk informasinya, informasi cuaca Pak Niza untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya baik pendengar, daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini pendengar, Rabu 27 Mei 2026. Adapun untuk komoditi telur ayam boiler, stabil di harga 1.800 per butir ya. Dan untuk telur ayam kampung juga stabil di harga Rp63.000 per kilogram. Untuk telur bebek asin stabil di harga Rp4.000 per butir. Untuk komoditi susu pendengar ya, ada susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram juga stabil di harga Rp43.000 per kotak. Susu bubuk setara Denko 400 gram juga stabil di harga Rp47.000 per kotak. Susu kental manis siap bendera 400 gram stabil di harga Rp15.000 per kaleng.

Susu kental manis cap Indomil 400 gram juga stabil harga Rp15.000 per kaleng. Untuk komoditi jagung, pendengar, ada jagung pilihan juga stabil di harga Rp8.000 per kilogram. Dan untuk komoditi garam, garam periodium stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Dan garam non-iodium juga stabil di harga Rp9.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.